0: Jadi bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
3: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
2: literasi
3: dan numerasi. Karena itu yang utama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

150 di FM teman terbaik kamu. Semangat pagi untuk pagi hari ini. Kita sampai 30 menit loh ya di jam 8 pagi. Kalau teman-teman yang punya kegiatan di jam 9 kita sama ya, sebentar bakalan live juga di TikTok ya teman berdua untuk mengulas seputar mitigasi bencana. Nah, ini penting banget untuk kita diskusiin, karena kenapa? Akan membentuk pola pikir kita atau kedewasaan kita mengantisipasi bencana yang juga akan kemungkinan ya terjadi, dan mudah-mudahan tidak ya. Tapi sebagai langkah mitigasi, kita pun juga harus cerdas untuk bisa memitigasi diri kita agar dapat meminimalisir risiko ya kan. Biasanya kan kalau bencana itu identik dengan kerusakan apa bangunan ya kan, kemudian juga kehilangan jiwa ya teman berdua, maksudnya kehilangan manusianya gitu ya. Dan sebaik mungkin kita harus meminimalisir resiko, yaitu dengan belajar mitigasi. Sebentar ya waktunya, nanti di pukul 9 sampai di jam 10 ya. Oke, nanti aku akan balik lagi, ada informasi keren juga yang bakal aku share barengan sama kamu. Ini soal visualisasi ya kan, kalau sempat jalan-jalan ke supermarket gitu ya tahun kedua. Tapi sebelumnya aku pengen ke shot dari mana, ini dia.

Selalu sih gue Perdu FM, teman terbaik kamu yang sering keluar masuk minimarket, yuk angkat tangan. Biasanya pada beli apa aja nih teman Perdu? Kalau enggak beli cemilan, minuman ya untuk menghilangkan rasa dahaga di tengah terik panasnya matahari kota Palu, tapi belum saat ini masih matahari pagi, masih cukup sehat gitu ya. Tapi kalau kamu udah apa antrian di minimarket begitu ya teman Perdu, berarti lagi urgent. Ya kalau enggak beli tisu ya, keperluan kebersihan, terus apa lagi ya, cemilan buat ngantor gitu ya. Ya biasa kan gitu ya, di kantor suka ngemil juga ya karena tugas numpuk, jadi jam buat makan siangnya agak sedikit bergeser gitu teman Perdu. Atau bahkan kamu yang mungkin memilih sesuatu gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang mau belanja apa, biasanya kadang-kadang kita milih itu dari segi kalau nggak harga, ya kan kita ngeliat, ah enak nih, coba ah harganya berapa ya. Tapi kalau soal rasa kadang-kadang ada sisi lain gitu ya. Ada yang ngeliat dari misalkan botol minuman gitu, pengen yang fruity ya. Ini kayaknya enak nih dari segi packaging ya, dari segi gambar warna sangat-sangat menarik begitu ya. Itu makanya mungkin sebuah perusahaan atau ya minuman gitu biasanya membuat kemasan-kemasan yang otentik ya, kemudian juga kemasan yang memicu rasa penasaran, bahkan dengan melihatnya saja gitu udah rasa kayak enak nih pasti makan. Enggak enak. Oke, tapi nggak semua gitu ya teman Perdu yang mungkin salah membeli, ya kan hanya ngelihat dari sisi visualnya, bentuknya bagus nih, kayaknya rasanya enak. Nggak sama kalau ke perpustakaan gitu, mau ngerasain buku kan nggak bisa gitu ya. Enak nih rasanya, nggak. Kalau kamu pengen ngebaca buku di perpustakaan ya udah, tinggal baca aja judulnya, ini cocok nih, ya self improvement, misalkan seperti itu. Jadi kayak udah tahu lah, oh ya ini buku yang cocok buat vitamin memotivasi saya gitu teman Perdu. Tapi kalau di sekolahnya beda lagi ya. Jadi konsumen itu sering menebak rasa permen itu hanya berdasarkan warna bungkus. Jadi kayak menunjukkan pentingnya desain kemasan dalam industri makanan dan juga minuman. Jadi ya, padahal kalau kamu menebak rasa permen hanya dengan melihat warna bungkusnya begitu ya teman Perdu, warna kemasan itu bisa membuat seseorang itu memiliki dugaan tertentu tentang rasa makanan gitu ya. Oke. Dan hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian yang diterbitkan oleh Journal Food Quality and Preferences tahun 2018 lalu. Jadi penelitian ini pun juga melihat hubungan antara warna bungkus ya permen atau makanan dan juga perkiraan rasa yang muncul pada konsumen. Nah, belum lagi kalau mamanya kamu tuh rada-rada buru-buru gitu, kalau pengen kemana gitu, perjalanan jauh, terus ngelihat bungkusannya saja kayak udah selera gitu ya teman Perdu. Apalagi kalau dimakan atau diminum udah pasti ada sensasi yang menurut ekspektasi kita tadi tuh sesuai gitu ya. Dan tidak sedikit juga yang mungkin dari bungkusan itu ngenilai ya buku saya doang ya, tapi rasanya kok gini ya, oke, tapi tetap bersyukur bisa makan bisa minum. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa warna bungkus dapat mempengaruhi rasa yang dibayangkan seseorang. Jadi sebelum mencicipi makanan, warna tertentu bahkan lebih mudah dikaitkan dengan rasa tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kalau ada yang kesualayan terus lihat secara visualisasi gambarnya oke, okay, ada gambar buah-buah segar gitu ya, terus ya udah berspekulasi wah ini bakalan segar nih, bakalan enak nih ya. Tapi ada juga yang ya udah deh, daripada dibuang atau sayang atau mau bazir, tetap dikonsumsi sebagaimana mestinya. Ya udah deh teman Perdu, kita hampir di jam 9 dan juga nanti bakal warawiri di program Selamat Pagi Teman Perdu 2. Dan kita akan ngebahas topik keren lagi nih.
seputar mitigasi bencana. Jadi sebentar ya, tetap di tungguin, kita bakal nongkrong dari pukul 9 sampai di jam 10.22. Ya udah, mikroplastik from

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan

0: Komunikasi RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Di Naskah Proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Caranya kayak gimana dulu waktu pertama kali? Apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
6: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
5: Oh, berarti ada gagal juga.
6: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
5: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ada ya, tempat yang memang gitu.
6: Tidak, di Gerobak.
5: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari Kartini 39 teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vicky untuk pagi hari ini, tapi enggak sendiri. Aku ditemani sama hai.
1: Hai, saya Dina.
0: Oke, Dina, lebih majuan dikit Dina. Oke. Majuan terus tegak baru hormat. Enggak mau bacara kali ya. Dina, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Oke, di luar panas ya? Belum terlalu.
1: Belum
0: terlalu ya. Siang-siang udah mulai panas gitu kan. Nah, itu adalah dampak dari gejolak ya, cuaca di luar sana yang juga itu masih seputar El Nino. Tapi kali ini kita bakalan lebih membahas bukan hanya sekedar El Nino, tapi kita lebih meluas ke yang namanya tanggap bencana gitu ya kan. Siapkan energi kita, emergensi kita di rumah, itu topiknya atau temanya pagi hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga selama kurang lebih sampai di jam berapa, Din?
1: Jam 10
0: ya. Oke, sampai di jam 10. Jam 10 itu kalau di sekolah kamu masih belajar?
1: Iya, masuk belajar sudah.
0: Sudah masuk belajar itu ya?
1: Iya, sudah masuk belajar.
0: Oke, di jam-jam sih sudah masuk belajar gitu ya. Singkat banget ya, coba lebih semangat lagi, Din lah. Oke, di hari ini kita bakalan belajar bareng-bareng, tapi teman-teman juga bisa lihat kita di mana, Dina?
1: Di live TikTok.
0: Oke. Dan di situ kita bakalan bisa ngapain aja? Kita bisa say hi barengan sama teman-teman di TikTok ya. Bisa komen-komen juga dan cerita seputar pengalaman mitigasi bencana, ya kan? Soal topik kita apa tadi?
1: Topik kita siapkan emergensi kita di rumah.
0: Oke. Intinya tanggap gempa, siapkan emergency kit di rumah. Kita udah siapin sih materinya, teman-teman. Tapi kalau kamu punya something untuk di share juga barengan sama kita, boleh ya. Kamu bisa join barengan sama kita di via WhatsApp kita. Kita tungguin juga di media sosial Pro2 FM. Thank you buat teman-teman yang udah gabung ya di TikTok kita pagi hari ini. Tapi sebentar bakal balik lagi ya, Din ya. Jadi tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Oke. Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
5: memanfaatkan
4: potensi sumber daya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 152 FM, teman terbaik kamu. Hampir 30 menit ya, barengan sama Dina juga. Oke, Dina, gempa itu bisa terjadi? Bisa gak terjadi?
1: Bisa.
0: Masa seizin kamu sih bisa ya? Artinya jangan sampai bisa terjadi gempa itu gitu kan. Tapi kalau ditanya bisa saja terjadi, bisa ya. Cocok sama jawaban kamu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, kita bisa siap gak? Bisa juga?
1: Gak tahu
0: bisa ya. Yang pasti kita harus bisa siap dong ya. Jadi kalau menurut kamu, kalau mendengar gempa itu apa yang biasanya langsung ada di pikiran orang gitu?
1: Panik. Keluarga, okay. Cari tempat keluar, bahkan kadang malah sibuk mengambil barang.
0: Oke, cari keluarga ya? Ya otomatis memang keluarga diprioritaskan gitu. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu tetap dijaga, karena memang biasanya kan ya kalau dulu pengalaman kita biasanya ada yang bareng sama keluarga, ada juga yang ya mungkin karena beraktivitas kali ya, ya di luar sana, jadi semuanya pada mencana. Tapi kalau berbicara tentang gempa, meskipun kita gak barengan sama keluarga, tapi ketika terjadi gempa kemudian juga keluarga yang kita pikirkan, itu normal banget, karena memang kita gak bisa lari dari keluarga gitu maksudnya, tapi kita bisa lari dari yang namanya bencana gitu kan. Banyak orang yang sangat-sangat kehilangan ketika terjadi bencana. Jadi cocok sih sama yang kamu bilang, cari tempat keluar gitu, kalau umpamanya di gedung-gedung besar. Makanya sekarang tuh kamu lihat lah, di beberapa tempat itu sudah ada jalur evakuasinya.
1: Iya.
0: Di tempat kamu ada gak di jalur-jalur evakuasi dibuat?
1: Ada.
0: Ada ya. Oke, jalur evakuasi itu dibuat untuk tempat kita
1: lari. Biasanya
0: lari. Oke. Luar biasa ya. Jangan dong, ini bukan sesi pertanyaan jawaban pertanyaan jawaban gitu ya, tapi kita ngelihat bahwa jalur evakuasi itu merupakan satu jalur yang meskipun belum terjadi bencana, tapi ketika kita lihat jalur evakuasi itu sebagai satu tanda edukasi gitu. Oh iya. Jalur evakuasi. Nah berarti di sini kita disuruh buat mengantisipasi yang namanya bencana begitu. Karena di balik tulisan itu ada langkah inisiatif dan ada langkah preventif yang harus dilakukan setiap, makanya semua orang itu agar bisa mampu menyelamatkan diri melalui jalur itu. Itu sudah dibuat di semua tempat begitu, termasuk di desa-desa juga enggak ya?
1: Kalau di desa kurang tahu, tapi kalau di sekolah ada.
0: Oke, kalau di sekolah memang ada sih ya. Karena ya sebagai salah satu bentuk langkah edukasi juga sih gitu kan. Jadi ketika pas masuk sekolah kemudian lihat ada tanda atau pelang jalur evakuasi gitu. Ya jadi pas terjadi gempa yang tadinya jalur evakuasi itu mengarah ke bagian kiri. Ya kemudian karena tidak teredukasi gitu ya, pas masuk sekolah mungkin lewat belakang, jadi nggak lihat jalur evakuasinya. Ketika terjadi bencana dia lihat belakang, ya kan? Maka bahaya dong ya. Padahal jalur evakuasi itu ada di bagian tertentu, jadi memang sangat penting untuk mengedukasi tempat-tempat itu. Nah, yang perlu kita ubah ya saja terjadi gempa, yang utama itu bukan menyelamatkan barang, yang paling utama adalah menyelamatkan diri.
1: Jadi kalau sedang di rumah dan terasa gempa, jangan langsung berlari keluar saat guncangan masih berlangsung.
0: Oh, jadi harus tetap ini ya, stay dan ya patuhi aduh, sampai batuk ya. Nah itu dia ya. Ada istilah sederhana itu, drop, cover, hold on. Ya artinya, Din?
1: Turun atau merendah posisi tubuh, lindungi kepala dan leher, lalu berlindung di tempat yang relatif aman dan bertahan sampai guncangan berhenti.
0: Lanjut misalnya?
1: Misalnya ada meja kokoh, bisa berlindung di bawah meja yang kokoh sambil melindungi kepala dan leher.
0: Itu bagian-bagian bagian-bagian yang perlu dilindungi begitu ya, kepala ya. Banyak memang ketika terjadi bencana ada yang tertindih reruntuhan ya, makanya biasa ketika tadi dikatakan bahwa ketika terjadi gempa jangan ini ya, terutama jangan panik juga. Kalau ada tempat yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri, kepala dan leher tadi, ya udah kita pakai langkah itu dulu. Tapi kalau kita masih bisa melakukan penyelamatan diri, ya udah kita langsung keluar aja, karena memang tadi kan sudah ada titik evakuasi begitu yang mengedukasi kita. Dan kita akan balik lagi di sesi berikutnya di tetap stay tune di
1: Pro 2,
0: teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!

0: barangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Ya. Apa tuh?
4: Mulai dari
5: waktu-waktu sih.
4: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi, jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Iya.
3: Keren sih, itu aku lihat juga.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita tinggal beberapa menit lagi ya Dina, tapi kita mau cerita feedbacknya kayak gimana nih, seberapa mitigasi kah gitu ya teman-teman di luar sana, si paling mitigasi. Oke, ada beberapa komentar juga nih Din, kamu bisa bacain gak?
1: Di rumah saya banyak barang di atas lemari. Selama ini tidak pernah kepikiran kalau gempa bisa bikin barang jatuh. Berarti harus mulai dirapikan ya.
0: Oke, tanya ke saya berarti ya. Iya dong ya, contohnya kesiapsiagaan yang sederhana tapi itu penting sih Dina ya. Oke.
1: Benda berat sebaliknya tidak ditempatkan di tempat tinggi yang mudah jatuh. Lemari dan rak juga bisa sebaiknya diperhatikan kestabilannya.
0: Oke. Saya setuju kalau seperti itu ya. Biasanya kan ada barang-barang yang udah gak kepake. Jadi mulai hari ini coba kamu keliling lapangan. Gak ya? Rumah pasti ya. Lihat di sekitar kita. Mungkin ada barang-barang yang mungkin penempatannya itu kurang sesuai. Jadi pas terjadi gempa, padahal barang tersebut masih bisa terpakai sih ya Dini ya. Oke. Mungkin bisa apa? Tanya siapa?
1: Tanya diri sendiri, kalau terjadi guncangan, benda apa yang berpotensi jatuh?
0: Oh, kalau emak kan biasanya tuh taruh ini ya, pecah belah di atas meja, di atas
1: lemari.
0: Iya, bukan di atas atap. Di gudang ya, atau di gudang lemari ya kan, bisa sih ya kan ditaruh di gudang terus di atas lemari, tapi pastikan ketika terjadi goncangan yang cukup keras gitu ya, antara apa meja kemudian juga lemari dan lain sebagainya yang mungkin ada di sekitar itu bisa lebih rapat gitu ya. Atau mungkin ketika terjatuh barang-barang pecah belah itu tidak mendapat pecah karena mungkin di bawahnya masih ada tempat yang bisa menghalangi gitu kan. Misalkan ada tempat tidur yang gak kepake lagi gitu. Oke, masih ada lagi gak ya? Oke, gak ada lagi ya yang mau gabungan pagi hari ini. Tapi yang jelas kita pun juga meskipun kita saat ini tengah mengantisipasi diri untuk mitigasi bencana El Nino ya, panas matahari terik ya, gimana cara kita untuk bisa ngelindungi diri ya, mungkin dengan jangan mudah dehidrasi. Jadi kalau kemana-mana itu kamu harus siap siaga sama minuman mineral gitu biar lebih go green ya, bawa tumbler gitu dari rumah, isi dari rumah biar nggak bolak-balik warung kalau kehausan ya Din ya. Oke. Ini topik kita luar biasa banget untuk hari ini, kita udah bahas, nanti kita bakalan jumpa lagi ya besok ya barengan sama penyiar-penyiar yang lain. Makasih Dina udah barengan sama aku juga pagi hari ini. Oke, Dina ada yang mau diobrolin gak? Enggak ya, pengen say hi buat teman-teman di sekolah atau mungkin juga pengen say hi untuk guru di sekolah kamu?
1: Halo.
0: Enggak usah di WhatsApp aja nanti ya. Tapi yang jelasin kita lagi live di TikTok juga. Sekaligus juga pengen say hi buat teman-teman di TikTok kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join barengan sama kita. Sehat selalu ya. Pasti terus juga mungkin kalau lagi sibuk dengan aktivitasnya hari ini, kita mau ucapin selamat menjalankan aktivitas gitu ya. Saya mau ke G Rocks, ini lagu terakhir kita di Selamat Pagi Teman Bro 2. Vicky pamit.
1: Dina pamit.
0: Bye-bye.

0: Teman Prodia Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama terkait dengan kepercayaan investor global. Kondisi tersebut juga dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Menurutnya, stabil peringkat kredit tersebut juga ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 hingga 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu 2 September 2026. Pelemahan sebesar 40.000 per gram tersebut juga melanjutkan tren penurunan harga yang juga terjadi pada perdagangan sebelumnya. Dari Badan Antariksa Rocket Lab dijadwalkan meluncur satelit radar Jepang ke orbit pada Rabu 2 September 2026, motif space.co.com Selasa 1 September 2026 peluncuran misi itu diberi nama All Around the Moon. Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 waktu Amerika Serikat atau sekitar pukul 18. Roket Electron akan membawa satu satelit Strix milik perusahaan pencitraan bumi asal Tokyo, Synpective. Adapun lift off dilakukan dari fasilitas Rocket Lab di Selandia Baru. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2, kita lanjut di Pro 2 Headlist.
1: Waktunya Pro 2 Headlist.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk take away.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh, kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
7: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
6: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang.
5: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu, terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
6: Halo.
5: Kamu kelas berapa?
6: Aku kelas 2 SMA.
5: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
6: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
5: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
6: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
5: Oh, SMA Madani. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
6: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
5: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional.
6: Yeah.
5: Di nasional kamu juara satu lagi.
6: Yeah.
5: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
6: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
5: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
6: Iya.
5: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
6: Iya.
5: Oke, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
5: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu.
6: Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
5: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
4: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
5: cari
4: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari

0: banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
0: Oh, trauma lagi?
2: Iya, betul.
0: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
2: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
0: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
2: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Terlalu manis mungkin kali ya.
2: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
0: Barista ini apa? Saya penasaran juga tuh.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
0: Oh, acaragi.
3: Iya.
0: Itu istilah dari mana? Apakah
3: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di kamus besar
0: KBBI.
3: Iya. Acaragi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
6: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedarluaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Obrolan seru di Produa FM. Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
4: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita. Apalagi kayak misal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu. Insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak. Okay. Iya, di sosial media. Karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
3: Oke, berarti dia selain di story, dia juga di tag sama orang-orang
4: lain.
3: Iya,
4: betul kak.
3: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
4: Iya, okay, betul kak. Oh, ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Melia. Dan teman Pro 2, siang-siang begini siapa sih yang kalau minum kopi atau teh rasanya tuh belum lengkap banget kalau belum ada manis-manisnya. Nah, ngomongin soal rasa manis nih teman Pro 2, ternyata gula itu gak cuma satu jenis. Yang selama ini paling sering kita temui mungkin gula pasir dari tebu ya. Tapi sekarang kita juga makin sering lagi mendengar gula aren, gula kelapa, sampai pemanis seperti stevia. Tapi sebenarnya apa sih bedanya ya teman Pro 2? Dan apakah semua yang rasanya manis itu bisa gitu disebut gula? Dan kita mulai dari yang paling familiar yaitu gula tebu teman Pro 2. Gula ini berasal dari tanaman tebu yang biasanya kita kenal dengan bentuk gulanya itu seperti pasir putih, rasanya manis dan memang paling sering digunakan untuk membuat teh, kopi, kue, sampai berbagai makanan dan juga minuman. Kemudian ada gula aren teman Pro 2, warnanya itu lebih coklat dan punya aroma serta rasa yang khas. Gula aren berasal dari nira pohon aren dan sering digunakan dalam minuman kekinian, jajanan tradisional, sampai masakan Indonesia ya teman Pro 2. Dan ada juga beberapa kopi yang mereknya kopi gula aren gitu. Dan ada juga teman Pro 2 gula kelapa yang dibuat dari nira pohon kelapa. Sekilas itu mirip 11-12 sama gula aren karena sama-sama berwarna coklat, tapi sumber tanamannya itu berbeda. Gula kelapa juga banyak digunakan dalam makanan tradisional di Indonesia. Nah, lanjut lagi ada stevia teman Pro 2. Nah, kalau stevia ini sedikit berbeda karena stevia ini berasal dari tanaman stevia rebaudiana. Daunnya itu mengandung senyawa yang memberikan rasa manis sehingga ekstraknya itu bisa digunakan sebagai pemanis. Stevia ini termasuk pemanis rendah atau tanpa kalori dalam jumlah penggunaan yang umum.

juga seberapa banyak yang kita konsumsi secara keseluruhan. Jadi mau pakai gula pasir, gula aren, gula kelapa, atau stevia, tetap bijak ya dalam mengkonsumsinya. Apalagi kalau sehari-hari kita juga mendapatkan gula dari minuman kemasan seperti dessert, saus, dan makanan lainnya. Jadi teman Pro2, kalau kamu lebih suka gula yang mana nih teman Pro2? Kalau aku sih lebih ke stevia ya. Walaupun beberapa orang pasti kalau mencoba stevia itu aftertaste-nya itu pahit, tapi di beberapa orang malah lebih enakan stevia teman Pro2. Dan apapun pilihannya harus tetap bijak ya dengan porsinya ya teman Pro2. So jangan lupa makan siang ya teman Pro2, karena udah lewat dikit nih waktunya untuk makan siang dari jam 12 teman Pro2. So kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang, masih bareng Melia tentunya ya teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrolin kabar yang lagi panas banget nih dari dunia sepak bola Eropa, di mana ini bukan soal pertandingan tapi soal transfer pemain yang nilainya bikin kita kaget ya. Di mana Manchester City resmi mendatangkan gelandang Argentina Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer mencapai 125 juta pound sterling. Kalau dikonversikan ke rupiah sih teman berdua nilainya itu sekitar 3 triliun ya. Wow. Dan yang bikin menarik lagi nih teman berdua, Enzo ini dikontrak Manchester City pada sampai tahun 2031. Dan teman Pro 2, Enzo Fernandez ini bukan nama baru di Premier Liga. Pemain asal Argentina ini sebelumnya memperkuat Chelsea dan bahkan menjadi salah satu gelandang penting mereka. Sekarang petualangannya baru dimulai bersama Manchester City. Transfer ini juga terjadi tepat di deadline day alias hari terakhir bursa transfer. Jadi bisa dibayangkan teman Pro 2, drama transfernya itu pasti gak kaleng-kaleng ya. Ada satu hal menarik dari kepindahan Enzo ini di Manchester City. Dia akan kembali bekerja sama dengan Enzo Maresca. Maresca ini sebelumnya pernah bekerja bersama Fernandes ketika masih menangani Chelsea. Jadi bisa dibilang teman Pro 2, Enzo ini bukan datang ke lingkungan yang benar-benar asing. Ada sosok pelatih yang sudah memahami karakter dan juga cara bermainnya tentunya. Nah, pertanyaannya sekarang nih teman Pro 2, kenapa sih Manchester City ini berani mengeluarkan uang sebesar itu? Jawabannya tentu bukan sekedar karena Enzo ini punya nama besar ya. Dan di mana klub tersebut membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah dan melihat Fernandes sebagai pemain yang bisa memberikan variasi dalam permainan mereka. Enzo sendiri dikenal sebagai gelandang yang punya kemampuan mengatur permainan, mengalirkan bola, sekaligus membantu serangan. Jadi Manchester City ini bukan cuma membeli pemain ya, mereka juga sedang membeli kualitas, pengalaman, dan kemungkinan masa depan. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, Enzo ini menjadi rekrutan kelima Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Artinya Manchester City ini memang sedang serius memperkuat skuad mereka ya teman Pro 2. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak. 15
4: sampai 15 dengan?
5: Sampai 17 Kak.
4: Oke, okay, 15 sampai dengan 17 berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas Kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
5: Iya, dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi Kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

nih teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman berdua, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi, ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman berdua, download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
5: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
4: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
6: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
5: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
4: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi infotainment, di mana aku bakal kasih rekomendasi drama Korea baru yang tayang di bulan September 2026 ini, teman Pro 2. Dan yang pertama nih ada A Love Other Than Yours, di mana ini menceritakan Nam Gong dan juga Lee Mi Do, sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, di mana rasa terbiasa dan kenyamanan yang terbangun lama perlahan goyah nih teman Pro 2 ketika konflik emosional yang selama ini terpendam mulai mencuat, memaksa keduanya menghadapi dinamika baru dalam hubungan mereka. Dan juga pasangan ini akhirnya mengonfrontasi perasaan mereka satu sama lain untuk pertama kalinya dalam satu dekade hubungan tersebut, dan pembicaraan mereka pun ternyata mempengaruhi banyak hal. Dan ini bakal tayang di Prime Video, teman Pro 2, tayang pada 12 September. Wow, ini pemerannya ada So Kang Jun dan juga An Eun Jin, teman Pro 2. Dan lanjut lagi ada The Ordinary Jackpot, di mana ini adaptasi dari webtoon bertajuk serupa. Ini menceritakan Gong Eun-tae, seorang pegawai divisi penjualan biasa yang mendadak memenangkan hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won. Meski nominal tersebut besar, teman Pro 2, ia menilai uang itu tidak cukup untuk membuatnya pensiun mendadak, sehingga Eun-tae ini memutuskan tetap masuk kerja keesokan harinya dengan sudut pandang hidup yang berubah total. Wah, ini kayaknya cocok untuk para pekerja-pekerja ini. Kayak See You Tomorrow at Work. Ya, teman Pro 2. Dan ini bakal tayang di HBO, teman Pro 2, di tanggal 14 September. So, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
9: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
10: Waktu sih.
9: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
8: sekolah.
9: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer. Kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
8: Keren sih, itu aku lihat juga di...
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
4: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Okay. Itu pertanyaan dari teman Produa tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di sore hari ini? Teman Pro 2, apakah kamu masih semangat atau sudah lemah, letih, lesu? Dan teman Pro 2, kita bakal isi sore ceria kali ini dengan informasi-informasi terbaru. Tentunya teman Pro 2, dan ini ada informasi terbaru dari Carmen. Heart to Hearts ya teman Pro 2, ini Carmen Carmen aja kali ya. Dimana dia mendapatkan apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Seoul, Cecep Herawan, atas kerja kerasnya dan berbagai pencapaian yang diraihnya sebagai idol K-pop asal Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan saat Carmen ini mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Seoul, Korea Selatan pada 24 Agustus kemarin, teman Pro 2. Dan di saat padatnya jadwalnya, Carmen ya berkesempatan berkunjung ke KBRI Seoul dan bersilaturahmi dengan Duta Besar Republik Indonesia. Dan teman berdua, idol bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita, wih cantik ya namanya ya, itu resmi debut sebagai anggota girl group K-pop Heart to Hearts pada 24 Februari 2025, udah setahun ya. Dimana ia tercatat sebagai idol asal Indonesia pertama yang berada di bawah naungan SM Entertainment. Dan dalam kesempatan tersebut juga, ia turut menyampaikan pesan kepada semuanya untuk terus mendukungnya dalam berkarya, dan juga ia akan berusaha untuk membawakan nama baik Indonesia selama berkarir di Korea Selatan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh bertemu sama seseorang yang kelihatannya biasa aja, kayak gak terlalu banyak ngomong, gak suka pamer, penampilannya juga sederhana di media sosial, bahkan gak terlihat sibuk menunjukkan pencapaian. Tapi tiba-tiba kita tahu sesuatu tentang dia, kayak hah, dia ternyata pernah menang lomba nasional, punya bisnis, kayak ternyata dia punya bisnis ya, atau kayak serius dia bisa beberapa bahasa, atau bahkan dia selama ini ternyata punya segudang pengalaman. Nah, ini menarik banget di teman Pro 2, karena ternyata orang yang terlihat biasa belum tentu punya kemampuan yang biasa-biasa saja. Kadang justru orang yang paling enggak banyak menunjukkan dirinya adalah orang yang diam-diam punya banyak kemampuan. Jadi teman Pro 2, kita ini hidup di zaman ketika pencapaian seseorang itu gampang banget dipamerkan. Ada yang upload sertifikat, foto wisuda, tentang pekerjaan. Bahkan ada juga yang menunjukkan pencapaiannya di media sosial, dan sebenarnya gak ada yang salah dengan itu semua. Tapi masalahnya kita itu jadi terbiasa mengukur kemampuan seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Padahal kemampuan seseorang itu gak selalu punya bentuk yang bisa diposting di Instagram. Ada orang yang mungkin gak pernah cerita kalau dia ini udah bertahun-tahun belajar, gak pernah upload prosesnya di media sosial, ada yang lebih suka bekerja dalam diam, dan ketika hasilnya muncul, baru orang-orang itu sadar kalau ternyata dia ini selama ini punya kemampuan yang luar biasa. Jadi salah satu karakter yang sering kali kita temui pada orang-orang seperti ini adalah mereka yang gak terlalu membutuhkan validasi dari orang lain. Mereka ini mungkin tetap senang gitu diapresiasi, tapi bukan itu alasan utama mereka melakukan sesuatu. Mereka juga belajar karena memang bisa gitu. Mereka juga belajar karena ingin menyelesaikan sesuatu, karena kemampuan ya teman Pro 2. Karena tahu juga bahwa skill itu akan berguna untuk dirinya sendiri. Jadi bukan sekedar supaya orang bilang, wah keren banget nih. Dan ini sebenarnya menarik untuk kita refleksikan ya teman Pro 2, karena di era media sosial ini kita kadang terlalu sibuk itu terlihat berhasil sampai lupa untuk benar-benar menjadi seseorang yang punya kemampuan. Jadi teman Pro 2 ini sebenarnya kayak lebih ke ini juga sih, takut ain ya. Takut kena ain di saat kita udah berjuang mati-matian belajar, kayak misalnya untuk tes CPNS mungkin ya. Tahu-tahu malah gak lolos ya, karena kita udah terlalu banyak meng-show up proses kita di media sosial. Tapi itu it's okay sih sebenarnya sih teman Pro 2. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih?

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Field, Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita sudah berada di penghujung teman Pro 2. So, waktunya Melia pamit dulu. Besok kita bakal ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Dan setelah dari sini, teman Pro 2, setelah aku ada Iyek yang bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, teman Pro 2, kita... bye-bye dulu ya. Melia pamit. Bye-bye.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: FM, teman terbaik kamu.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Mengapa?

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bona fiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: New Intro 2. Intro 2.
1: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana. Otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola, dilansir dari ABC News pada Rabu 2 September 2026. Penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah. Selanjutnya, teman Pro 2, Mark Lee akan kembali ke industri musik dengan solois merilis lagu baru berjudul My Friend pada 10 September mendatang. Comeback tersebut menjadi karya terbaru Mark setelah mengakhiri kontrak eksklusif dan seluruh aktivitasnya bersama dengan SM Entertainment serta NCT. Agensi Upper Room mengumumkan perilisan My Friend sekaligus membuka rangkaian promosi comeback Mark pada Rabu 2 September 2026. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Mark juga merilis video teaser musik untuk lagu barunya melalui kanal resmi agensi. Terakhir, teman Pro 2, Cinemaku Pictures merilis trailer terbaru film Memburu Pemangsa Garapan Umay Shahab. Film bergenre horor, kriminal, dan aksi itu mengikuti pemburuan 4 jurnalis perempuan terhadap predator anak. Trailer terbaru mempertunjukkan perjalanan investigasi yang awalnya dikemas dengan pendekatan mockumentary. Penonton diajak mengikuti proses liputan 4 jurnalis tersebut saat memburu pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, teman Pro 2, penyelidikan mereka perlahan membawa pada situasi yang jauh lebih mengerikan. Kasus kriminal yang awalnya mereka telusuri ternyata berkaitan dengan praktik ritual demonologi. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu Tembang, terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Akhirnya kembali lagi ya di Jaga Malam kali ini. Kamu ditemani sama Iyek Maulana di sini, dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan bersama dengan teman-teman dari komunitas ya teman Pro 2. Ada Lensa bareng sama kita di malam hari ini. Tapi sampai pukul 8 nanti sebelum kita beralih ke Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 kita bakal ngobrol seru, tanya-tanya mereka gitu ya terkait dengan kegiatannya atau mungkin program-program kerjanya gitu teman Pro 2. Dan juga kamu boleh gabung bareng sama kita di malam hari ini di RRI Digital dan juga di live streaming YouTube RRI Palu. Oke, langsung aja saya kenalan sama teman-teman saya di malam hari ini karena udah hadir di studio ada 3 orang ya teman Pro 2, ada cewek-cewek cantik gitu ya malam hari ini teman Pro 2. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Oke, selamat malam. Oke, saya mau tanyain dulu kabarnya, gimana kabarnya di malam hari ini teman-teman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, saya mau kenalan dulu satu-satu gitu ya biar teman Pro 2 lebih kenal gitu sama kalian gitu. Siapa tahu nanti bakalan kemari lagi gitu ya. Mulai dari kiri saya dulu, nanti terakhir kanan saya gitu. Silahkan.
2: Oke, baik, perkenalkan nama saya Nur Nevia Putri, yang biasa dipanggil dengan sebutan Navia.
0: Oke, halo Navia.
2: Halo.
0: Oke, lanjutnya lagi.
3: Saya Mahrati Laka, saya biasa dipanggil Dila.
0: Dila. Oke, Dila. Oke. Salam kenal Dila, dan terakhir.
4: Ya, baik, perkenalkan nama saya Afifah Mufida Fadla, biasa dipanggil Afifah.
0: Afifah, ya. Oke, sorry. Dila, Afifah satu lagi tadi lupa, sorry.
2: Navia.
0: Navia, oh. Navia, Dila dan juga siapa lagi tadi lupa? Afifah gitu. Oke, teman Pro 2 kita udah kenalan sama teman-teman dari Lensa gitu. Mungkin dari teman-teman bisa jelasin dulu gitu. Lensa ini Lentera Sastra gitu. Apa itu Lentera Sastra gitu buat kalian semua gitu, teman Pro 2? Bisa dijelasin buat teman Pro 2 biar teman Pro 2 lebih tahu gitu Lensa ini apa gitu. Silahkan.
3: Jadi Lentera Sastra itu kan merupakan naungan dari Ika Mambasra. Jadi di Lentera Sastra itu sendiri berdiri di bawah naungan Ika Mambasra, di mana Lentera Sastra itu memiliki 4 pena.
0: Oke.
3: Ada jurnalistik, ada kepenulisan, fotografi, dan desain.
0: Oke. Jurnalistik, fotografi, desain, dan empat kan?
2: Empat.
0: Kepenulisan. Oke. Itu dia. Kalau kalian bertiga ini masuk di dalam divisi apa tuh?
2: Kalau dari saya masuk divisi jurnalistik.
0: Jurnalistik. Iya. Oke. Seru nih. Apa yang bikin kamu tertarik di divisi jurnalistik itu? Apa yang kamu lihat dari dunia jurnalistik gitu?
2: Kalau dari saya sendiri, Kak, kalau jurnalistik itu awalnya saya waktu maba saya tertarik ke jurnalistik karena saya memang dari awal kayak ingin mengembangkan public speaking saya, karena saya rasa public speaking saya ini agak kurang. Jadi bagaimana supaya saya bisa mengasah public speaking saya ini dengan cara mengikuti Lensa. Lensa bidang penak jurnalistik.
0: Tapi by the way kalian ini angkatan berapa sih di UNTAD?
3: Kalau saya angkatan 24, Kak.
0: 2024. Gitu. Oh, beda-beda ya?
4: Iya.
2: Saya
4: beda-beda. Juga angkatan 2024.
0: Kalau kamu?
2: 25.
0: 25. Oh, baru.
2: Iya, baru.
0: Senior nih berarti berdua. Oke, tadi kan kamu bilang kalau kamu itu ingin melatih public speaking kamu.
2: Iya, betul.
0: Kenapa dari awal gak masuk komunikasi atau gimana? Karena kan kalau dipikir public speaking kan pasti orang-orang pikirnya okay, komunikasi kan lebih relate dengan dunia public speaking dan lain sebagainya gitu. Jurnalistik apalagi ya?
2: Iya.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau dari saya karena orang tua lebih menyarankan saya mengambil guru karena rata-rata juga keluarga saya
0: guru.
2: Kebanyakan guru.
0: Gitu. Tapi so far kamu enjoy ya?
2: Enjoy.
0: Kalau Dila sendiri, apa tuh divisinya di Lensa?
3: Kalau saya di Lensa ini kan saya sudah 2 periode, Kak. Nah, kalau kemarin itu saya di divisi kepenulisan. Kalau sekarang itu saya merupakan sekretaris Lensa, Kak.
0: So, sekretaris Lensa. Oke, kalau untuk divisi itu dia emangnya berapa tahun sih untuk ikut Lensanya? Karena kan kemarin tadi kamu bilang tahun kemarin kamu divisi kepenulisan, terus sekarang sekretaris, itu gimana tuh akhirnya kamu bisa sekretaris lagi?
3: Kalau targetnya untuk berapa lama kita bisa ikut, sebenarnya itu tergantung kita, Kak, seberapa lama kita ingin ikut berjabat. karena saya sampai 2 tahun ini jujur saya sangat suka, makanya saya sampai sekarang masih lanjut. Jadi kalaupun kita mau berlanjut atau tidak itu tergantung dari kita sendiri, itu tidak ada batasan.
0: Oh, nggak ada batasan ya?
3: Iya kak.
0: Oke, kepenulisan gitu, apa aja yang kamu pengen tahu terkait dengan dunia kepenulisan sampai kamu akhirnya memutuskan untuk oke, saya masuk kepenulisan?
3: Jadi awalnya itu jujur saya suka menulis kak. Jadi di kepenulisan itu saya bisa belajar bahwa kemarin itu saya susah untuk menuangkan isi yang ada di kepala saya. Contohnya pada saat saya ingin menulis, kan saya suka menulis. Jadi dari ikut di divisi Lentera Sastra, adanya kelas bidang kepenulisan, di situ saya mendapatkan banyak hal pengalaman dari pemateri. Karena kemarin itu ada kelas bidang dari kepenulisan kak. Jadi dari beberapa masukan-masukan dari pemateri, di situ saya berpikir bahwa oh ternyata saya harus lebih banyak menulis lagi, menuangkan isi kepala, mencatat-catat poin penting yang sedikit tersirat yang mungkin secara tidak langsung saya pikirkan. Karena menurut saya sangat sulit untuk menuangkan apa yang ada di pikiran secara runtun atau pokoknya pada saat saya menulis itu saya harus habiskan pada saat itu juga. Nah, saran dari mentoring saya kemarin itu dia tidak bisa kita tuangkan satu kali, tapi dalam hal-hal sedikit kita harus butuh ruang untuk menuliskan satu demi satu kata.
0: Oke, tapi dengan segala keresahan kamu yang kamu pengen pelajari gitu dari dunia kepenulisan, akhirnya sekarang udah 2 tahun gitu ya di Lensa ini, udah banyakkah yang berubah dari keresahan kamu tadi?
3: Alhamdulillah banyak kak.
0: Banyak ya? Oke, apa aja tuh?
3: Dari segi saya sekarang banyak menyimpan hal-hal kecil dalam menulis, dan kemudian juga saya membuat beberapa karya, disiplin, dan juga dalam menulis itu tentunya kita juga harus banyak membaca, karena dari banyak membaca itu kita bisa lebih mendapatkan banyak kosakata untuk kita tuangkan dalam menulis.
0: Oke. Oh, berarti ini next-nya apakah kamu ini bakalan melebarkan sayap kamu sebagai seorang penulis kah?
3: Insyaallah
0: ya. Oke. Nah, saya terakhir Afifah ya. Oke, silakan. Kalau Afifah sendiri di divisi apa nih?
4: Saya tuh kemarin kan sudah sama-sama juga 2 periode. Nah, periode sebelumnya itu saya masuk dalam pena desain.
0: Oke.
4: Di situ saya mempelajari soal dunia desain, yaitu Canva. Mempelajari berbagai macam cara mengedit, terus juga cara mendesain sesuatu dalam dunia digital. Kemudian di periode yang selanjutnya, sekarang ini saya masuk dalam tim redaksi.
0: Oke. Tapi sebelumnya kamu udah punya apa ya? Bisa dibilang punya bakat kah di situ sampai kamu pengen gabung gitu?
4: Sejujurnya itu sama sekali tidak.
0: Sama sekali tidak ya.
4: Karena juga kan dalam melihat situasi sekarang kan banyak sekali dunia-dunia digital.
0: Betul,
4: itu tertarik kan di situ. Terus setelah beberapa saran termasuk salah satu ibu saya menyarankan saya supaya masuk ke dalam dunia desain. Karena bagaimanapun nantinya tahun-tahun kedepannya ini kan digital ini apa namanya, dunia editing ini sangat dibutuhkan. Jadi ya saya mengikuti.
0: Oke. Ini kayak rata-rata kebanyakan relate-nya di komunikasi ya teman-teman. Tapi kalau kamu sendiri akhirnya memilih sastra ini gitu, Afifah, kenapa tuh? Ada dorongan kah dari orang tua kayak tadi yang disebutin sama Nafia gitu ya? Itu bahwa dia ada dorongan nih dari orang tua karena kebetulan juga dari background keluarga banyak yang jadi guru gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
4: Ya kurang lebih juga sama.
0: Sama.
4: Ya. Terus juga karena alhamdulillahnya waktu kemarin ikut SNBP diterima juga di Bahasa Indonesia. Terus kebetulan juga saya suka membaca, suka menulis. Terus ya sudah, ikut saja.
0: Ikut masuk, saja gitu ya.
4: Masuklah.
0: Oke, itu dia teman-teman berdua ya, perkenalan singkat kita dengan teman-teman dari Lensa atau Lentera Sastra gitu. Tapi kalau untuk Lentera Sastra yang sendiri di FKIP ya ini kan?
3: Iya.
0: Oh, ya, kalau di FKIP yang sendiri itu udah berapa tahun sih jalannya?
3: Kalau sekarang sudah jalan 22 tahun kak.
0: 22 tahun? Oh berarti emang udah lama ya?
3: Iya sudah lama.
0: Oke. Wah lumayan lama. Itu untuk apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Lensa sendiri itu seperti apa sih teman-teman? Ada nggak sih untuk mungkin kegiatan tahunannya kak, kegiatan mingguannya kak, kalian ngapain aja gitu di Lensanya ini?
3: Kalau di tahun ini itu kak, kami ada 4 program kerja. Yang pertama itu ada lapak baca, dan yang kedua ada kunjungan media pers. Yang ketiga itu apa ya satunya?
0: Halo.
4: Ya, bidang.
3: Kelas bidang.
0: Oke. Okay. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nanti kunjungan kerja, kunjungan ke media pers ya. Oke, okay, ini salah satunya juga nanti teman-teman ini bakalan berkunjung ke RRI gitu, teman-teman periode 2. Nanti kita bakal sambut bersama gitu, kita tunggu kunjungan dari mereka bakalan seperti apa nanti teman-teman periode 2. Oke, okay, kita jeda dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Dan buat kamu yang punya pertanyaan untuk teman-teman dari Lens atau Lentera Sastra ini, silakan masukin aja di WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Radio Republik of Indonesia.

0: FM.
1: Balik lagi ke Malam Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama Iyak dan juga teman-teman dari Lensa Lentera Sastra, teman Pro 2 ya. Masih ada teman-teman Lensa juga yang bakal memberikan jawaban-jawaban gitu ya atas segala asik, keresahan gak tuh? Oke, tadi kita udah berbicara soal program kerja dari Lensa ya. Ada 4 ya tadi. Oke, teman Pro 2. Nah, ini dari program kerja yang ada sih, mana yang akhirnya menjadi program unggulan dari Lensa ini? Ada nggak sih satu program kerja yang mungkin ini unggulannya banget gitu dari Lensanya? Ada nggak?
2: Kalau menurutku sendiri kak, menurutku salah satu program kerja dari Lensa yang cukup banyak impact-nya terhadap saya sendiri atau yang lainnya, menurutku itu lapak baca.
1: Lapak baca, kenapa tuh? Itu
2: karena kan di zaman sekarang kan literasi itu sangat kurang ya, apalagi di tengah-tengah mahasiswa yang sudah digeluti oleh ChatGPT, Cloud AI, semuanya. Nah, di lapak baca itu kita masih bisa menemukan beberapa orang yang literasinya itu sangat tinggi. Terus juga mereka mau berbagi informasi pengalaman mereka mengenai buku-buku yang telah mereka selesaikan. Jadi di situ kayak wah hebat sekali. Salah satu program kerja yang menurutku itu sangat cukup unggul
1: di Lensa sendiri ya. Oke, kalau lapak baca sendiri itu dilaksanainnya di mana tuh, di lingkungan kampus kah atau di lingkungan sekolah-sekolah kayak gitu?
2: Kalau sejauh ini kami hanya di depan kampus, di pelataran Taman Untad lebih tepatnya. Di situ juga salah satu apa namanya? Spot bukan target.
1: Targetnya
2: itu terkhususnya itu mahasiswa.
1: Mahasiswa ya, depan kampus ya.
2: Iya,
1: oke. Kalau untuk kegiatannya sendiri itu lapak baca itu ada di bulan keberapa atau mungkin tiap tahun sekali di tahun di bulan dan di tanggal berapa gitu untuk pengadaan lapak bacanya sendiri?
3: Kalau lapak baca sendiri itu kak, kita lakukan sejalannya dengan proker berjalan. Jadi kita melakukan lapak baca itu dia tiap bulan.
1: Tiap bulan. Oke, di tanggal-tanggal berapa aja tuh?
3: Kalau untuk tanggalnya itu kak, kami kami tidak
2: menet random.
1: Oh, random. Ya.
3: Intinya satu bulan itu kami harus melakukan lapak baca wajib.
1: Oke, sebulan pasti ada sekali. Berarti sehari aja gitu dalam sebulan gitu.
3: Sekali.
1: Oke. Terus akhirnya kan ada lapak baca gitu. Banyak gak sih peminatnya dari mahasiswa-mahasiswa? Karena yang seperti kamu bilang tadi bahwa sekarang mahasiswa itu sudah tergerus dengan zaman gitu ya. Udah begitu banyak internet, informasinya juga sudah sebegitu banyaknya gitu. Banyak gak peminatnya?
2: Kalau buat sekarang, alhamdulillah banyak. Terus juga sempat juga kemarin salah satu komunitas baca dari Palu, mereka sempat melirik. Pada saat itu kan kebetulan kami sedang melakukan lapak baca, terus ada mereka juga. Akhirnya mereka ikut bergabung bersama kami. Di situ kami menemukan beberapa orang yang bisa dibilang sudah mahasiswa, tapi tingkat ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada kami. Jadi mereka membagikan informasi juga itu pada kami, saling berbagi wawasan lah.
1: Saling berbagi wawasan ya. Oke, luar biasa ya. Semoga itu akan tetap berlanjut gitu ya, untuk program kerja kalian itu gitu. Nah, ini kan kalian di bawah dari naungan Ika Mabastra. Nah, ini kan bisa kita anggap sebagai rumah besarnya kalian gitulah, sebagai divisi gitu. Terus apa peran Lensa sendiri gitu dalam rumah tersebut gitu, dalam Ika Mabastra sendiri gitu?
3: Kalau peran Lensa sendiri kepada Ika Mabastra itu mungkin kita bantu Ika Mabastra melalui media. Contohnya dalam mendesain, merekam-rekam semua kegiatan. Jadi kita, peranan kami itu hanya dalam membantu Ika Mabastra. Mungkin ada kegiatan lagi, kami mengambil gambar, mendesain, segala macam.
1: Itu aja. Kalau dari Ika Mabastra yang sendiri, selain divisinya kalian Lensa gitu, ada apa aja gitu di dalamnya?
3: Dalam Ika Mabastra itu ada kepengurusan juga kan?
1: Oke. Oh, lumayan lengkap juga gitu di dalam Ika Mabastra tersebut ya teman-teman. Lensa gitu, Lensa Lentera Sastra. Ada apa ya, ada arti gak sih dibalik dari nama kalian Lentera Sastra itu? Sebagai seorang pengurus atau kalian baru masuk gitu, tidak atau belum begitu mengetahui gitu Lentera Sastra ini apa gitu?
2: Jadi kalau Lentera Sastra sendiri itu kak, itu kan dia lahir pada tanggal 13 November 2003. Nah, di bulan November ini akan
1: 2003 umur berapa? Belum lahir dong ya?
3: Belum lahir.
1: Oke.
2: Di situ terciptanya lensa ini sendiri dari salah satu kanda kami, yaitu Kak Mahfuz, yang sekarang sudah bekerja di Kalimantan sebagai salah satu jurnalis juga di sana. Terus mengapa dia menciptakan lensa? Karena lensa sendiri itu tercipta dari keresahannya beliau, karena melihat para mahasiswa ini kurang wadahnya untuk menulis, kurang wadahnya mereka untuk mengeluarkan isi pikiran mereka. Kemudian diciptakanlah lensa sebagai wadah mereka untuk menulis berbagai macam keresahan-keresahan mereka sendiri terhadap lingkup prodi atau dalam kehidupan mereka pribadi.
1: Oke. Berarti ini udah berjalan sebegitu jauhnya gitu dari 2003 sekarang 2026 gitu. Akhirnya kan udah banyak melewati zaman-zamannya ya dari 2003 sampai 2026 gitu. Tapi ada nggak sih, ini kan kalian udah 2 tahun ya untuk kalian berdua gitu, spesialnya ini 2 tahun karena dia masih setahun gitu. 2 tahun gitu. Apa hambatan yang kalian rasain selama kalian berada di lensa ini? Atau mungkin lensanya sendiri mungkin punya hambatan tersendiri gitu untuk menggait teman-teman mahasiswa. Ada enggak sih?
3: Gila. Kalau hambatan sendiri, saya lebih ke program kerja aja ya, Kak. Mungkin khususnya kemarin itu ada lapak baca. Nah, kemarin itu sebelum libur seharusnya kita sudah lakukan. Namun karena informasi libur dari kampus itu lebih cepat, jadi teman-teman juga ada yang pulang, jadi kita geser ke bulan setelah libur.
1: Oke.
3: Itu aja sih, Kak.
1: Oke. Terus ini kan ada mahasiswa baru gitu 2026. Udah membuka kaderisasi kah untuk teman-teman mahasiswa baru ini?
3: Kalau untuk kaderisasinya nanti itu Kak, setelah LDK dari ya setelah LDK yang akan dilakukan oleh IKAMA Basra, nah setelah itu nanti kami adakan PJD.
1: PJD, PJD itu apa? Boleh dijelasin nggak sih?
2: Plus itu PJD itu singkatan dari pelatihan jurnalistik dasar.
1: Oke. Nah ini kan dalam dunia jurnalistik gitu ya teman-teman. Selain mungkin kalian sibuk dengan perkuliahan gitu, sastra gitu teman-teman. Dalam dunia jurnalistik gitu, seseorang itu kan tidak cukup hanya bisa menulis saja gitu ya teman-teman, tapi harus paham begitu jurnalistik seperti apa gitu. Kalian perlu belajar mencari informasi, melakukan wawancara, riset dan segala macamnya gitu terkait dengan jurnalistik tersebut gitu. Terus apakah hal-hal seperti ini juga dipelajari gitu di dalam lensa ini? Untuk jurnalistiknya tersendiri. Siapa tadi yang jurnalistik nih?
3: Saya.
1: Oke. Di jurnalistik tersendiri tuh kalian pelajari apa gitu di lensa ini?
0: Jadi kalau di kami di jurnalistik itu mempelajari banyak hal. Salah satu yang kakak bilang tadi, mulai dari apa tadi?
1: Informasi. Oke, cari informasi, riset-riset juga riset, gitu ya.
0: Iya, termasuk itu juga kan.
1: Nulis berita juga berarti kayak gitu-gitu ya. Apa tuh?
0: Kami juga pernah bikin life story.
1: Life story? Kayak gimana tuh life story itu?
0: Jadi kami itu misalnya kalau ada sebuah kegiatan, salah satunya panggung rutin lah. Nah, kami lalu pernah membuat life story mengenai panggung rutin. Nah, di situ saya jadi apa namanya?
1: Jadi apa? Ini kayaknya teman-teman pada gugup ya teman bro. baru pertama kali nggak apa-apa.
0: First time
1: gitu ya.
0: Nah di situ aku jadi apa reporter.
1: Reporter.
0: Bawa berita, membawakan berita mengenai kegiatan tersebut.
1: Oke, berarti cara-cara bawa beritanya udah kayak announcer pembawa berita banget nih ya.
0: Masih pemula
1: gitu ya. Tapi nanti
0: masih perlu diajar. Nah,
1: tapi nanti kamu sendiri sebagai orang yang ikut di jurnalistik gitu, apakah kamu nanti bakalan mengembangkan karirmu juga di dunia jurnalis atau mungkin di broadcasting kayak gitu-gitu enggak sih? Atau gimana nih? Atau memang pure memang cuman pengen mengetahui jurnalistiknya aja, nanti setelah selesai kuliah nanti saya bakal tetap jadi guru gitu atau gimana?
0: Untuk itu
1: nanti dilihat kedepannya ya. Akhirnya belum bisa menebak-nebak gitu bakalan belum seperti apa karir saya kedepannya, karena juga secara waktu dia baru setahun gitu di
0: ikut alur aja dulu
1: ya. Oke, siap-siap. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Sobat kamu tetap di Jaga Malam, stay tune di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan

0: Terpesona Taman Produa by BCL dan juga Joss Flo. Taman Produa ini adalah single terbaru dari BCL featuring Joss Flo. Sama kayak judulnya Terpesona, saya juga terpesona dengan teman-teman saya malam hari ini ya, Taman Produa dari Lensa Luntara Sastra gitu, Taman Produa. Nah, ini adalah segmen terakhir kita di Jaga Palam edisi kali ini, Taman Produa ya, di hari Rabu 2 Agustus 2026, Taman Produa. Agustus lagi, September, waduh, kayaknya saya belum move on dari Agustus, tolong. Saya masih ingin merdeka kayak ya Taman Produa ya. Oke, nah setelah menjalankan berbagai program kerja ya teman-teman semua, menurut teman-teman apa dampak nyata yang sudah diberikan Lensa gitu kepada pribadi kalian sebagai anggota maupun mahasiswa?
1: Wah, kalau pertama buat saya yang pasti yang pertama, dampaknya itu mendapatkan pengalaman yang cukup, cukup memuaskan. Terus juga banyak suka dukanya juga dalam Lensa ya, walaupun ya ekspektasi yang pertama kan dipikir kita akan senang-senang, kita akan mempelajari ini itu. Ternyata saat memasuki dunia Lensa itu sendiri, dunia ikamabasar itu sendiri, cukup banyak menguras tenaga dan waktu. Tapi ya itu juga yang menjadikan saya berbeda pada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk dampaknya yang paling pertama itu pengalaman, terus yang kedua itu cara mengelola pribadi saya sendiri. Jadi benar-benar membuat saya, wah ternyata ada beberapa hal yang saya pikir tidak boleh saya lakukan. Ternyata itu memang hal-hal yang salah atau hal yang saya pikir itu maklum. Ternyata buat sebagian orang di lingkungan saya itu tidak boleh dilakukan seperti itu.
0: Oke, berarti kalau bisa dibilang organisasi juga banyak mempengaruhi pribadi kamu ya, terkait dengan apa yang salah, apa yang benar gitu ya. Selain nambah ilmu tapi juga memperbaiki pribadi diri sendiri gitu. Itu dia Taman Produa. Kalau Dila apa tuh Dila?
2: Kalau dari saya sendiri, dampak Lensa selama dua periode ini, dari Lensa saya bisa mendapatkan banyak hal, dari memanajemen waktu, berorganisasi, bagaimana kita berorganisasi, berbaur dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk fokus ke Lensa sendiri, dikarenakan Lensa ada 4 pena, jadi di situ saya bisa tahu lagi, saya bisa belajar menulis sampai saat ini, saya juga bisa memperbaiki tulisan saya. Saya juga bisa belajar terkait bagaimana cara memotret dengan baik. Mendesainnya lebih penting karena di perkuliahan itu kita lebih ke PPT. Jadi dampak Lensa sampai saat ini tuh banyak sekali dan itu sangat membantu di perkuliahan juga. Dan seperti yang dibilang teman saya, suka duka di organisasi itu pasti ada. Tapi dalam kebersamaan insya Allah kita bisa lalui sama-sama. Jadi terima kasih Lensaku, saya cinta Lensa.
0: Sedih nih ya. Oke, Taman Produa itu dia Dila dengan segala hal yang dia dapat gitu dari Lentera Sastra tersebut, Taman Produa. Dan juga dia ngucapin terima kasih buat organisasinya Lensa, Taman Produa ya. Anak baru nih kayaknya kita butuh tanya gitu ya. Atau mungkin apa nih selama setahun apa gitu yang kamu dapetin dari Lensa? Terlebih lagi kamu adalah anak jurnalistik gitu ya di Lensa ini. Apa tuh yang kamu dapetin?
3: Kalau dari saya sih, dari yang dulunya saya agak pendiam, jadi bisa
0: agak sedikit ekstrovert ya. Sekarang udah mulai berubah berarti dari yang pendiam sekarang ekstrovert ya.
3: Iya, kemudian kalau impact-nya ke pendidikan juga berpengaruh, dimana kami itu saya mempunyai mata kuliah mengenai literasi. Nah, literasi itu ada 4 ya kak. Ada menyimak, mendengar, berbicara, dan
1: membaca.
3: Jadi kalau misalnya dosen memberikan tugas apa, kami kayak enjoy aja ya.
0: Baik. Nah ini kan kamu setahun ya di Lensa gitu. Setahun atau baru masuk tahun ini?
2: Jalan satu tahun.
0: Kamu sendiri gimana? Apa harapan kamu atau mungkin mau kamu bawa kemana nih Lensa? Mau dibuat seperti apa gitu nantinya? Karena kan masih ada beberapa periode lagi buat kamu kalau kamu mau terus lanjut gitu bareng sama Lensa.
3: Kalau untuk harapan saya, semoga Lensa kedepannya lebih baik lagi dibanding dengan ini. Dimana Lensa itu kan dia berfokus ke
2: 4 pena.
3: Empat pena, yaitu pena jurnalistik, kepenulisan,
2: fotografi
3: dan desain. Semoga dengan empat kepena itu bisa lebih
1: meningkat lagi
3: okay. dibanding yang sekarang.
0: Oke, okay, berarti bisa terus berjalan dengan baik terus ke depan, ke depan sampai ke depan sana gitu ya.
3: Intinya
0: tiap tahun harus ada perubahan gitu, ada sesuatu yang berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, okay. Nah buat kalian berdua nih yang udah 2 tahun gitu ya, antara memilih mau lanjut terus atau mau demisioner nih sebagai senior dari Navia gitu, harapan kalian buat Lensa dan juga mungkin Lensa pengen mau dibawa kemana gitu, mau diapain lagi nih Lensa gitu biar setidaknya orang-orang makin tahu gitu Lensa.
2: Kalau dari saya sendiri kan sudah jalan 2 tahun. Nah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih takut untuk berorganisasi, khususnya maba baru tahun 2026, jangan takut untuk berorganisasi, berani mencoba, karena tidak selamanya organisasi itu bisa menghambat perkuliahan.
0: Betul.
2: Karena saya melihat dan mendengarkan kata-kata itu kemarin, dan saya bisa membuktikannya sampai sekarang bahwa berorganisasi itu tidak memporak-porandakan semuanya, tapi berorganisasi itu kita bisa jauh lebih berkembang. Dan saya bisa buktikan itu di Ikama Basra yang memiliki 2 naungan, yaitu Lentera Sasra dan ada juga Bahana. Di situ saya bisa melihat banyak hal bahwa organisasi itu tidak menghambat semuanya, kita bisa berkembang, kita bisa banyak mengetahui banyak hal, mulai dari memanajemen waktu, mengelola organisasi dengan baik, administrasi dan lain-lain. Jadi saya maunya kedepannya itu kita bisa lebih maju lagi, dan yang tidak bisa kita perbaiki mungkin kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Jadi untuk teman-teman yang takut berorganisasi, ayo bergabung dan jangan takut.
0: Betul. Nah jadi memang harus berjalan seiras ya antara akademik dan juga organisasinya. Karena kan organisasinya secara nggak langsung ini melatih mental-mental para mahasiswa ini ya untuk menghadapi the real dunia gitu, teman-teman berdua ya, untuk dunia kerja kedepannya juga gitu. Nah terakhir buat Afifah sendiri gimana tuh harapannya untuk Lensa, atau mungkin juga bisa harapan untuk kamu sendiri gitu ya, entah ini mau lanjut atau demisioner nantinya gimana?
1: Lanjut kak. Oke, jadi harapan saya ke depannya semoga ya sama seperti Dila, tidak jauh-jauh juga, semoga Lensa lebih baik, Ikama Basra menjadi lebih baik, terus juga salah satu saudara kami itu Bahana, Sanggar Seni Bahana juga, semoga kekeluargaannya semakin erat, semakin kuat, karena tidak jauh-jauh nama kami sendiri itu kan Ikama Basra, singkatan dari Ikatan Mahasiswa dan Bahasa dan Sastra. Fun fact nih kak, jadi sebenarnya dari berbagai macam lembaga yang ada di Untan, hanya nama Ikama Basra yang terdapat kata ikatan. Karena seperti harapan dari kakak-kakak kami, yaitu senior-senior kami, mengharapkan agar Ikatan Mahasiswa dalam keluarga pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kuat. Jadi ya semoga kedepannya keluarganya makin meningkat, yang tidak terpisahkan lah.
0: Amin. Ya rabbal alamin ya. Oke, okay, nanti kita bakal tungguin lagi cerita-cerita dari kalian ya. Siapa tahu nanti punya cerita baru atau mungkin atau program-program kerja yang akan kalian bagiin di Jaga Malam nanti. Saya tungguin gitu ya. Nanti kita bakal cerita bareng lagi di Jaga Malam. Oke. Okay. Terima kasih ya Navia, Dila dan juga Afifah ya udah berbagi di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Oke. Okay. Ini menjadi segmen terakhir, teman Pro 2. Thank you. Nanti saya masih temenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya. mau ngecapin terima kasih buat teman-teman dari Lensa. Semoga tentunya Lensa bisa semakin maju lagi gitu ya, semakin baik lagi seperti harapan dari Navia gitu, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal ke Pro 2 FM Jakarta lagi ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kak Barsena, ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse. Dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener, kan? Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kak Barsena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kak Barsena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin putar arah ya. Jangan
0: jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus, iya harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
0: Oke.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Oke. Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik. Bisa
1: dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan sama lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya. Gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini, aku bilang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah iya, jago iya, acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?

0: sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: banget. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin iya, aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya? Share Love.
1: Star Love.
0: Star Love ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789, siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu denger di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Itu bukan sebuah bangkai, teman Pradua by Nadine Amizah. Judulnya ya agak lumayan bikin shock. Ditemukan sebuah bangkai, tapi seperti yang kita ketahui teman Pradua bahwa Nadine Amizah ini selalu punya lagu-lagu yang maknanya sangat mendalam gitu bagi kehidupan pribadinya dia, teman Pradua. Dan jadi lagu Ditemukan Sebuah Bangkai ini adalah lagu yang juga mengisi bagian dari album terbarunya, yaitu Leika Yang Ditinggalkan, teman Pradua. Karya ini menghadirkan rangkaian lagu dengan warna musik khas Nadine, teman Pradua ya, sekaligus juga menjadi cerita dan makna yang saling berkaitan gitu. Album ketiga Nadine ini tersebut apa ya, dirilis di tanggal 28 Agustus kemarin, teman Pradua. Leika Yang Ditinggalkan ini berisi 11 lagu yang digarap bersama dengan produser, 10 produser teman Pradua, dengan masing-masing lagu membawa bagian dari cerita besar yang pengen disampaikan sama Nadine Amizah gitu. Album ini sendiri terinspirasi dari kisah Leika. Nah, ini kayaknya udah beberapa kali atau mungkin udah sempat saya spill dikit ya teman Pradua ke Ruang Dengar Kamu soal album terbaru dari Nadine Amizah. Ini ternyata album ini mengisahkan soal Leika ya teman Pradua, seekor anjing yang dikirim di Uni Soviet keluar angkasa gitu. Melalui sosok Leika, Nadine mengajak mendengar mengikuti sebuah perjalanan emosional tentang kerinduan akan kasih sayang, penantian, dan juga ditinggalkan, teman Pradua. Lantas apa aja gitu teman Pradua, asik lantas gak tuh lagu-lagu yang terdapat dalam album terbaru Nadine Amizah, Leika Yang Ditinggalkan, dan bagaimana sih maknanya, asik. Jadi dalam 11 lagu yang ada di album terbarunya teman Pradua itu ada yang berjudul Pesan Digital Seekor Anjing Dari Luar Angkasa, terus ada Moonlight. Moonlight sendiri ini udah diluan rilis ya teman Pradua sebelum akhirnya debut di album ketiga ini teman Pradua. Yang berikutnya ada Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah Putih Merana, Take Him to the Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai yang tadi udah kalian dengarkan teman Pradua, itu berada di track nomor 9. Terus ada Langit Melepas Hujan, dan yang terakhir Leika Kau Mudah Dicinta gitu. Nah, pada laman resminya dan Anbisa sendiri menjelaskan bahwa Leika Yang Ditinggalkan ini menceritakan tentang rasa mendambakan sesuatu yang tidak pernah cukup. Nadine sendiri mengangkat perjalanan emosional seseorang yang mendambakan kasih sayang, tetapi tidak kunjung mendapatkannya hingga rasa memohon perlahan berubah menjadi kemarahan gitu teman Pradua. Dan dalam keterangannya teman Pradua, Nadine mengatakan bahwa Leika Yang Ditinggalkan menceritakan tentang rasa mendambakan sesuatu yang tidak pernah cukup, menginginkan kasih sayang yang tak datang, dan perjalanan sebuah rasa memohon berubah menjadi rasa marah gitu teman Pradua. Konsep album tersebut juga terinspirasi dari kisah Leika, anjing jalanan yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa dan menjadi hewan pertama yang mengorbit bumi teman Pradua ya, melalui misi Sputnik 2 pada 1957. Sejak awal perjalanan tersebut dirancang sebagai misi satu arah, sehingga Leika tidak memiliki kesempatan untuk kembali lagi ke bumi teman Pradua. Nah, terinspirasi dari situlah teman Pradua ya, cerita tentang Leika, anjing pertama yang mengorbit luar angkasa, yang akhirnya perjalanannya dari awal sudah diprediksi akan berakhir pada kegagalan pulang gitu teman Pradua. Kisah tersebut yang kemudian digunakan Nadine sebagai gambaran sosok utama dalam album Leika Yang Ditinggalkan. Leika digambarkan sebagai sosok yang hidup dalam kesendirian dan mendambakan kasih sayang gitu. Dia menunggu seseorang datang dan memilihnya, berharap ada orang yang akhirnya memanggilnya sebagai miliknya gitu. Namun yang datang ke kehidupan Leika justru sebuah tugas. Ia dikirim keluar angkasa sebagai bagian dari ambisi manusia untuk membuktikan sebuah teori. Pesawat ruang angkasa yang membawanya bahkan dibuat dalam waktu hanya 4 minggu dan dirancang untuk berjalan atau perjalanan satu arah tanpa jalan pulang teman Pradua. Ini kayaknya sedih ya. Meski kita tahu ya teman Pradua, Leika ini hanyalah seekor anjing, tapi ya lagi-lagi kita kayak ngerasain gimana rasanya jadi Leika gitu, bukan jadi anjingnya ya, tapi jadi Leikanya yang akhirnya ini ditugasin untuk ke bulan tapi tidak akan pernah kembali lagi teman Pradua. Pastinya Nadine juga mengangkat kisah ini ada sesuatu yang relate gitu dengan kehidupannya, entah itu mungkin dari sisi Leikanya yang pengen disayang gitu ya teman Pradua, tapi tugasnya terlalu berat teman Pradua sampai akhirnya dia tidak akan kembali lagi ke bumi teman Pradua. Nah, Leika ini menggambarkan sosok utama di album Leika Yang Ditinggalkan inilah teman Pradua, yang mendambakan kasih sayang gitu. Dia itu hidup dalam
kesendirian, menunggu ada orang lain yang datang dan memanggil Laika sebagai miliknya. Tapi yang akhirnya datang ke kehidupan Laika adalah sebuah tugas sebagai anjing bumi yang pertama pergi ke luar angkasa untuk membuktikan sebuah teori keserakahan gitu manusia, teman berdua, dengan pesawat ruang angkasa yang dibuat hanya dalam waktu 4 minggu pada perjalanan satu arah tanpa jalan pulang tentunya. Nadine juga menggambarkan bagaimana perjalanan Laika berakhir tragis, pesawat yang ditumpanginya berhenti bekerja sebagaimana dirancang sejak awal, tidak ada jalan lagi Laika untuk kembali ke bumi, teman berdua. Nah, selain juga melalui laman resminya, teman berdua dan Amisa juga membagikan pandangannya mengenai Laika yang ditinggalkan melalui akun Instagramnya. Dia menyebut album tersebut sebagai karya yang kembali mengingatkan kepada ketakutan atau kedekatan gitu ya, dengan kematian, kesepian, hingga perasaan kehilangan tempat untuk pulang gitu. Nah, itulah dia teman berdua ya, beberapa daftar dan tentunya apa sih makna di balik album Laika yang ditinggalkan by Nadine Amiza, teman Pro 2. Nah, ini tentunya lagu-lagunya udah ada di Pro 2 FM Palu. Buat kalian yang fans dengan Nadine Amiza, teman Pro 2, jangan lupa untuk sering-sering request di Pro 2 FM Palu, biar tentunya Nadine Amiza atau lagu terbarunya bisa masuk di top 20 chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Masih bareng sama IEK sampai pukul 12 malam nanti, teman Pro 2, saya bakal menemani kamu. Dan tentunya ini masih tanggal 2, masih awal September, teman Pro 2. Aroma-aroma fresh duitnya masih kecium banget ya, teman Pro 2. Tentunya juga ini sepertinya masih apa ya, masih sumringah lah senyum di pipi kamu, teman Pro 2. Biar makin senang, teman berdua ya, kita buat September kita makin ceria dengan satu track dari Mulan Jamila, September Ceria.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak atau hal yang kamu pikirkan juga?
2: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
1: Yes.
2: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalannya. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini, nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih jaga malam teman Pro 2 bareng sama Iyek di sini, dan kita masih ngobrol beberapa informasi menarik yang lagi fresh di bulan kemarin tentunya teman Pro 2 ya, di bulan Agustus kemarin. Katanya ini ada informasi menarik dari Joko Anwar teman Pro 2 yang katanya ini bakalan merilis film terbaru dari Pengabdi Setan 3 teman Pro 2. Nah, ini dia informasi yang menurut saya ya sebagai pecinta film-film dari Joko Anwar teman Pro 2. Ya saya sangat excited menunggu gebrakan terbaru dari Joko Anwar yang bakal dibuat dalam film Pengabdi Setan 3 tersebut teman Pro 2.

Dan tentu aja teman Pro2 ya, Joko Anwar juga baru-baru ini membagikan poster official perdananya sekaligus mengumumkan kalau film ketiganya resmi diproduksi dan bakalan tayang di bioskop Indonesia di tahun depan teman Pro2, tahun 2027. Cuma untuk bulan dan tanggal pastinya itu belum diumumin langsung sama Joko Anwar, tapi satu hal yang pasti teman Pro2 itu bakal tayang di tahun 2027 katanya. Dan lewat postingannya Jokan, ini sapaan akrabnya Bang Joko Anwar, bang gak tuh? Jokan sendiri juga kasih sedikit clue soal apa yang bakal dilihat kali ini teman Pro2. Sebuah misterinya bakal dibawa back to beginning teman Pro2 ya. Dan juga kita akhirnya bakal diajak tahu sebenarnya semua teror ini berawal dari mana. Karena kalau kita bisa bilang ya teman Pro2, bagi yang mungkin kalian ikutin Pengabdi Setan dari yang 1-2 gitu ya teman Pro2, itu kan ada sosok dua orang yang selalu menjadi misteri di bagian akhir filmnya. Ada Darminah dan suaminya kalau gak salah teman Pro2. Ini kan orang-orang kan pada berteori bahwa dua sosok ini antara setannya atau justru ini adalah vampir gitu loh teman Pro2. Karena kan mengikuti perjalanan tahun dari filmnya juga, dan di situ udah dikasih tahu di latar tahunnya ini orang ini kayaknya abadi gitu ya teman Pro2, tidak hilang-hilang lah intinya teman Pro2. Dan ini yang bakal diceritain mungkin nanti di Pengabdi Setan 3-nya bakalan fokus ke kisah dari Darmina tersebut teman Pro2 ya. Nah sebelumnya pada Juni lalu juga Jokan sempat spill kalau skripnya sudah mulai dikembangkan gitu. Filmnya masih diproduksi oleh Rapi Films bareng dengan Kamensi Pictures. Dan juga teman Pro2 ya, ceritanya kali ini bakal mundur jauh banget ke belakang gitu ya. Kita bakal diajak mengulik asal-usul sekte. Nah, perjanjian dengan iblis sampai kutukan yang selama ini jadi akar dari segala kekacauan di dua film sebelumnya teman Pro2. Ini kayaknya kalau gak salah juga film terakhirnya di Pengabdi Setan 2 itu di tahun 2000. Ini kalau saya gak salah ya teman Pro2, 2022 deh kalau gak salah saya. Pengabdi Setannya itu 2022 yang keduanya gitu ya. Pengabdi Setan pertama kan ada di 2017. Berarti itu ada selisih berapa tahun tuh? 18, 19, 20, 21, 22. Ada 5 tahun kayaknya ya teman Pro2, betul. 5 tahun. Nah, dari 2022 ke 2027, 5 tahun juga ternyata kan ini lagi-lagi nih berteori ya. Soalnya kan Joko Anwar kan biasanya ini banyak dengan teori-teori gitulah teman Pro2 ya. Kayaknya film-filmnya juga dibuat sesuai dengan rentang tahun yang sama gitu teman Pro2. Nah lanjut lagi ya teman Pro2. Jadi ceritanya itu dimulai dari mass hysteria di Strasbourg pada abad ke-16 sebelum kemudian pindah ke sebuah mercusuar di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Nah untuk cast-nya sendiri sejauh ini yang dipastikan bakalan bergabung di Pengabdi Setan 3 teman Pro2 ya, karena di Pengabdi Setan 1 dan 2 ini dua juga sosok yang terlibat di dalamnya teman Pro2. Ada Asmara Abigail dan juga Fahri Albar yang sudah tentunya di-spill bakal terlibat di project tersebut dengan cerita yang berfokus pada Darmina dan juga Batara teman Pro2. Itu dia sosok dua yang sering muncul di akhir film yang bikin orang jadi tanda tanya gitu. Ada Darmina dan juga Batara. Dan Jokan tidak akan main-main untuk membuat film ketiganya ini teman Pro2. Pengabdi Setan 3 bakal menggandeng Barun Son ENA, rumah produksi asal Korea Selatan yang dikenal lewat Parasite. Nah, untuk membawa film ini ke pasar internasional tentunya. Film ini akan ditawarkan kepada distributor dari berbagai wilayah di Toronto International Film Festival pada September mendatang. Teman Pro2, ini udah September ya. Akhirnya mungkin kita tunggu informasi terbaru lagi dari Joko Anwar ya. Seperti apa nanti film ini akan dibawa oleh Joko Anwar. Ah, saya penasaran dan juga gak mau nunggu lama-lama gitu ya teman Pro2. Saya sebagai pecinta dari film-film karya Joko Anwar, rasanya ini udah gak sabar untuk menantikan Pengabdi Setan ketiga ini teman Pro2. Kalau kamu gimana teman Pro2? Kamu mungkin punya cerita-cerita tersendiri dengan film-film karya Joko Anwar, atau mungkin kamu juga termasuk orang-orang yang menantikan ini menguak fakta di balik Darmina dan juga Batara ini teman Pro2 ya. Kalau kamu punya cerita, atau mungkin kamu punya film-film favorit dari karya Joko Anwar, silahkan dibagiin di WhatsApp kita di 0811-456-03105, atau tentunya bisa langsung aja di drop komen aja di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Begitu indah teman Pro 2 by arah teman Pro 2 ya. Semoga buat kamu yang dengerin saya malam hari ini gak hilang arah ya. Oke okay, teman Pro 2, kelanjutan informasi kali ini teman Pro 2 ya. Ini by the way sebelum itu saya mau menyapa kalian semua dulu yang baru bergabung di Pro 2 FM Palu. Selamat datang, selalu bergabung di Pro 2 FM Palu ya. Kali ini ada Yek yang menemani kalian semua di malam hari ini sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Nah, malam hari ini satu topik yang kayaknya juga lagi-lagi gak mungkin gak relate gitu teman Pro 2 ya, sama kehidupan-kehidupan kita sebagai seorang anak muda gitu ya. Kenapa malam hari itu sering menjadi waktu yang paling rawan untuk kepikiran soal pasangan gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada sebuah studi yang dibahas dalam beberapa postingan media sosial teman Pro 2 yang mengungkapkan bahwa suasana malam yang lebih tenang dan minim ini bisa membuat kita lebih banyak melakukan refleksi gitu. Akhirnya pikiran kita bisa lebih mudah mengarah ke kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain dan hubungan interpersonal teman Pro 2. Jadi semisal nih kalau kayak malam-malam kayak gini, buat kalian semua ya yang lagi pantengin Pro 2 FM Palu, mungkin sering gitu ya ketika malam hari sunyi yang agak minim distraksi ya, kalian lebih kepikiran untuk kayaknya enak nih buat punya pasangan teman Pro 2 ya. Pernah kepikiran gak teman Pro 2 kayak gitu? Kalau pikir kalian pernah kepikiran seperti itu, gimana tuh? Apa yang kalian hadapi gitu ya teman Pro 2 ya, ketika kamu mengalami situasi di mana kamu pengen banget gitu, di momen itu pengen punya pasangan teman Pro 2. Dan makanya sebenarnya jangan heran ya kalau di siang hari tuh kita bisa santai banget gitu, bisa ketawa, sibuk, bisa ketemu sama banyak orang, tapi begitu malam datang, suasana itu kayak mulai sepi, HP di tangan juga lagi enak-enaknya dipegang gitu ya, lampu kamar redup, tiba-tiba tuh otak kayak bilang kayaknya enak ya punya seseorang buat diajak cerita, entah itu sahabat atau mungkin lebih tepatnya ke pacar kali ya teman Pro 2. Dan ternyata rasa ingin punya pasangan itu tidak selalu berarti kita sedang tertekan karena status single ya teman Pro 2, bisa juga karena manusia memang punya kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain gitu. Tapi nih teman Pro 2, yang menarik adalah jangan sampai suasana malam kita tuh bikin kita mengambil kesimpulan tentang hidup secara terburu-buru teman Pro 2. Nah ini mungkin buat sebagian orang yang lagi dengerin saya langsung tersinggung nih, waduh nyung saya nih, saya lagi sendiri nih kepikiran soal kepikiran mau cari pacar sekarang gitu ya. Nah karena perasaan yang muncul ketika kita sedang sendirian itu belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam jangka panjang gitu. Malam itu memang sering memberikan ruang lebih banyak untuk kita-kita tuh berpikir gitu ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti semua pikiran yang muncul itu harus langsung dipercaya atau ditindaklanjuti saat itu juga gitu. Jadi buat kamu yang malam hari ini lagi jomblo dan tiba-tiba kepikiran kapan punya pasangan, santai dulu. Gak punya pasangan malam hari ini bukan berarti ada yang salah sama kamu ya. Asik. Nikmati aja malamnya teman Pro 2, biar bisa ngobrol sama teman, dengerin musik gitu ya, nikmatin aja, let it flow aja gitu ya teman Pro 2, ikuti irama hatimu. Karena ternyata ya teman Pro 2, malam itu bukan cuma waktunya orang mencari pasangan, tapi juga waktunya buat kita tuh mengenal diri sendiri. Jadi buat kamu yang malam hari ini masih sendiri, jangan buru-buru merasa kesepian. Bisa jadi kamu cuma sedang menikmati suasana malam yang memang lebih tenang dari biasanya gitu ya teman Pro 2. Nah saya masih punya beberapa informasi, atau jam 10 nanti ya teman Pro 2 ya, 1 menit lagi deh, nanti kita bakal bahas topik-topik menarik buat kamu yang sering menyimpan memori di lagu bareng sama kenangan-kenangannya gitu teman Pro 2. Apa yang bakal kita bahas? Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Masih jaga malam teman berdua, jangan galau malam-malam. Tapi sepertinya buat kalian yang menyimpan orang di lagu tersebut ya, kayaknya dengerin lagu Hanya Untukmu tadi by Prilly Latuconsina agak sedikit galau tentunya teman berdua ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lagu Hanya Untukmu ini sebenarnya udah sempat rilis gitu ya di tahun gen-gen milenial lah teman berdua. Kalau gak salah ini lagu dari 10 to 5 kalau gak salah ya teman berdua, betul sekali. Dan lagu ini udah dirilis di tahun 2007 tapi dibawain kembali sama Prilly Latuconsina dengan aransemen yang lebih fresh lagi gitu ya teman berdua, dan juga suara-suara khas Prilly Latuconsina. Ada gak sih yang nyimpen lagu yang nyimpen kenangan gitu ya bareng sama seseorang di lagu tersebut teman berdua? Kalau ada jangan di spill dong. Nanti takutnya itu menjadi sebuah rahasia juga buat kamu teman berdua ya. By the way teman berdua, jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Biasanya kalau jam segini Kota Palu itu udah mulai agak sedikit hening gitu ya, agak sedikit sunyi gitulah teman berdua ya. Nah di malam hari ini kita bakal membahas, kayak udah yang saya spill ya teman berdua, kita bakal membahas bagaimana orang-orang itu bisa menyimpan seseorang di lagu teman berdua. Aduh. Pas kayaknya ini sebelum kita membahas ya teman berdua, kayaknya kamu semua harus tarik nafas dulu gitu ya, lepasin dulu semua beban kamu yang kamu bawa dari pagi tadi sampai malam hari ini teman berdua. Saatnya buat kamu juga sedikit lebih enjoy di malam hari ini teman berdua ya. Sebelum itu pernah gak sih kalian pas lagi iseng ya random shuffle playlist kamu di aplikasi music streaming, atau mungkin lagi dengerin radio gitu ya teman berdua, tiba-tiba terputarlah satu lagu gitu dan hanya dalam hitungan detik tanpa permisi gitu ya, bayangan wajah seseorang langsung kepikiran begitu aja di kepala kamu teman berdua. Padahal dia kalau kita ingat-ingat lagi, sosok itu mungkin udah lama banget gitu tidak komunikasi sama kamu. Mungkin kontak WhatsAppnya bahkan udah tenggelam, akun sosmednya juga udah tidak pernah lagi kamu tengok gitu ya, atau bahkan orangnya sudah jadi mantan dan punya kehidupan masing-masing sekarang teman berdua. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang udah beda kota lah, udah tinggal di kota yang berbeda gitu. Tapi ajaibnya begitu nada pertama atau intro lagu itu masuk ke telinga kamu, memori lama rasanya langsung keputar ulang tuh secara otomatis. Kepingin kenangan. Kepingin kenangan yang kamu pikir udah hilang ternyata masih tersimpan rapi gitu, ternyata teman berdua di lagu tersebut. Nah di media sosial belakangan ini, anak-anak muda sering banget menyebut fenomena ini dengan istilah menyimpan seseorang dalam lagu teman berdua. Mau itu lagu-lagu indie, lagu lokal gitu ya. Lagu lokal gak tuh? Lagu indie teman berdua, atau mungkin lagu barat di era-era tertentu, atau lagu pop yang melankolis gitu ya. Pasti ada aja gitu satu nama yang menempel ketat di lagu tersebut. Setiap kali lagu itu bunyi, nama dia yang muncul pertama kali. Tapi pernah gak kamu benar-benar berhenti sejenak dan berpikir teman berdua, kenapa otak kita itu pintar dan fleksibel banget untuk menentukan atau mengikat sosok seseorang ke dalam barisan nada atau lirik lagu? Kenapa gak benda aja gitu? Kenapa harus lagu? Ada yang sempat berpikir demikian gak teman berdua? Kalau kamu berpikir hal itu terjadi cuma gara-gara kamu tipe orang yang gampang galau atau belum bisa move on, ternyata kamu keliru loh teman berdua. Secara sains dan psikologis ada alasan yang sangat masuk akal dan menarik banget di balik fenomena ini gitu. Nah nanti kita bakal bedah sama-sama ya teman berdua, kenapa ada hal-hal yang kayak gini gitu terjadi dengan sistem dengan pikiran-pikiran kita teman berdua, dengan suasana kita bisa menyimpan seseorang di balik lagu tersebut gitu teman berdua ya. Jadi buat kamu pasang earphone-nya baik-baik, agak kencengin dikit volumenya teman berdua, kita bakal bahas malam hari ini di Pradu FM Palu tentunya ya teman berdua. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pradu Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Duh, bentarin, kesempatan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?

Jaga Palu masih bareng sama Iyak Maulana Taman Pro 2 di sini tentunya 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih menemani rehat malam kamu ya. Yang tadi di awal kita sudah sempat ngobrolin soal kebiasaan unik kita yang ternyata suka menyimpan seseorang di dalam lagu, teman Pro 2. Ada dua hal ya, menyimpan seseorang dalam dalam lagu, dan juga ternyata ada beberapa orang yang menyimpan seseorang di parfum gitu ya. Jadi ada aroma-aroma tersendiri yang bisa mengingatkan kembali dengan memori-memori masa lalu gitu, teman Pro 2. Tapi kita lebih fokus kali ini ke orang-orang yang menyimpan kenangannya atau seseorang di dalam lagu gitu. Jadi buat kamu yang penasaran nih, teman Pro 2, tahu gak sih? Di dalam dunia ilmu psikologis, fenomena refleks mengingat seseorang lewat lagu ini punya istilah ilmiah resminya, teman Pro 2. Namanya adalah MIMS. Singkatan dari Music Evoked Autobiographical Memories, teman Pro 2. Jadi kedengarannya memang agak berat sih, teman Pro 2. Music Evoked Autobiographical Memories. Tapi secara sederhana, MIMS ini mendeskripsikan kondisi di mana musik bekerja sebagai pemantik atau trigger yang bisa memanggil kembali ingatan pribadi, pengalaman masa lalu, dan hubungan emosional yang pernah kamu lewati bersama seseorang. Terus gimana sih mekanisme kerja otak saat kita, otak kita saat hal itu tiba-tiba terjadi gitu. Jadi gini loh, teman Pro 2 ya, ketika kamu dulu pernah melewatkan momen bareng sama dia, entah itu lagi jalan bareng gitu ya, ngobrol di kafe atau sekedar kirim-kiriman lagu sambil mendengarkan musik tertentu, otak kamu sebenarnya lagi memproses dua hal secara bersamaan di tempat yang berbeda. Pertama, ada bagian otak yang namanya auditory cortex. Bagian ini bertugas memproses elemen suara, nada, dan melodi dari lagu yang lagi kamu dengar gitu. Di saat yang bersamaan, ada bagian otak lain bernama amigdala. Nah, ini adalah pusat penyimpanan memori emosi di otak kita yang lagi sibuk memproses perasaan hangat, senang, atau bahkan rasa tentang yang kamu rasain gitu ya, teman-teman berdua, saat bareng sama orang-orang tersebut gitu. Nah, setelah auditory cortex dan juga amigdala ini bekerja, datanglah bagian otak ketiga yang bernama hipokampus gitu. Nah, tugas hipokampus ini adalah mengikat suara lagu tadi dengan sosok orang tersebut menjadi satu paket memori yang sangat solid gitu. Hasilnya apa, teman Pro 2? Setiap kali melodi terputar lagi di masa depan ini, teman Pro 2 ya, otak kamu secara otomatis melakukan proses copy paste emosi dan bayangan wajah orang tersebut ke dalam pikiran kamu. Selain itu juga ada dua alasan psikologis mendukung lainnya gitu ya, teman Pro 2. Pertama, adanya pengkodean emosional gitu. Musik itu memicu pelepasan hormon dopamin. Kalau emosi yang kamu rasakan saat bersama dia sangat kuat, ikatan antara lagu dan ingatan orang itu bakal terkunci secara permanen gitu. Nah, kedua, adanya efek paparan berulang. Kalau lagu itu sering banget diputar berulang-ulang pas kalian lagi komunikasi atau mikirin dia, jalur saraf di otak kamu itu bakal makin tebal, teman berdua. Nah, jalur itulah yang akhirnya menghubungkan stimulus lagu dengan memori tentang dia. Tapi pernah gak sih kalian berpikir gimana kalau sosok yang tersimpan dalam lagu itu justru memberikan kenangan yang pahit atau luka gitu, teman berdua ya. Nah, itu yang bakal kita bahas nanti di segmen berikutnya setelah beberapa track berikut ini, yang mungkin aja bisa mengulang kembali atau flashback, memberikan kalian flashback kembali dengan memori orang-orang lama gitu, teman berdua. Tapi sih kalau melihat dari track berikut ini, gak ada lagu-lagu yang lama banget ya. Ini lagu-lagu di 2025-an semua lah, teman berdua. Tapi siapa yang tahu gitu ya, 2025 kemarin kalian justru udah punya kenangan di lagu ini, teman berdua.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah.
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

kalau berbicara soal menyimpan seorang dalam lagu, sepertinya kita sebagai anak muda ini terlalu mahir ya. Tolong bro dua, tapi kita masih melanjutkan juga pembahasan kita tentang memes tadi ya, dan juga memori musik gitu. Kita tahu betul bahwa tidak semua cerita atau hubungan manusia itu berakhir dengan indah kan, teman bro dua. Ada hubungan yang harus selesai di tengah jalan, ada kekecewaan, bahkan ada luka yang ditinggalkan teman bro dua. Terus pertanyaannya,

tersebut tidak lagi menjadi sarana healing buat kamu. Hakikat awal dari musik kan sebenarnya sebagai media penenang, penghibur, atau sarana relaksasi gitu. Tapi kalau lagu yang terputar tidak diseleksi dengan baik dan juga justru membawa asosiasi buruk, lagu itu tidak akan lagi memberikan nilai dan juga makna yang baik atau efek positif buat jiwa kamu, teman berdua. Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana kamu lagi asik dengerin musik, terus pas intro lagu tertentu baru masuk 3 detik, refleks tuh tangan kamu langsung buru-buru menekan tombol next atau skip, teman berdua. Dalam hati kamu bilang, aduh jangan lagu ini deh, banyak sejarah kelamnya. Nah, bahkan gak sedikit juga teman berdua dari anak muda yang sekarang sampai nekat ngeblok musisi atau penyanyi tertentu di aplikasi streaming cuman gara-gara lagu-lagunya tuh terlalu identik sama sosok mantan yang pernah bikin sakit hati. Nah lo yang kayak gini-gini teman berdua, akhirnya yang gak untung siapa? Penyanyinya, kamu blok loh teman berdua. Akhirnya kan lagu-lagunya kan tidak masuk ke dalam radar kamu lagi gitu ya teman berdua, gak masuk di playlist kamu lagi cuman karena kamu naruh kesan negatif ke lagu tersebut, teman berdua. Itu dia yang sebenarnya yang tidak diharapkan semua orang ya teman berdua. Nyimpan orang di lagu sepertinya sah-sah aja asal itu suatu memori yang baik gak sih teman berdua, tapi ketika lagu tersebut menyimpan kesan atau memori negatif, ya itu tadi ada dua kemungkinan hal buruk gitu yang terjadi teman berdua ya. Yang pertama mungkin lagu tersebut dapat memicu kembali efek psikologis yang negatif, dan yang berikutnya mungkin lagu tersebut juga tidak akan lagi menjadi sarana healing buat kamu teman berdua. Karena pada dasarnya musik itu kan buat sebagian orang adalah tempat untuk healing gitu ya, ketika lagi penat, beban kerja gitu ya, lagi stres lah, burn out atau sebagai macamnya gitu ya. Mungkin salah satu jalan ditempuh oleh orang-orang tersebut adalah dengan mendengarkan musik. Tapi ketika kamu sudah menyimpan memori negatif ke lagu tersebut, ya otomatis kamu tidak akan lagi mendengarkan lagu tersebut ya teman berdua. Bahkan ya teman berdua, kita harus apa ya? Masa iya sih teman berdua kita harus mengalah terus-terusan gitu? Masa lagu sebagus itu harus dijajah dan dikuasai sama bayang-bayang masa lalu gitu loh teman berdua. Dah, nanti saya masih punya segmen terakhir teman berdua ya. Saya punya satu sudut pandang juga yang penting banget tentang bagaimana caranya merebut kembali lagu-lagu itu menjadi milik kamu seutuhnya. Asik. Apa? Saya ini apa? Psikolog atau gimana nih teman berdua? Tapi ya udah, nanti kita bakal bahas lagi teman berdua ya di segmen terakhir tentang bagaimana juga apa ya, kita bisa, ya itu tadi, merebut kembali lagu-lagu itu menjadi milik kamu seutuhnya teman berdua ya. So buat kamu stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam dan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kita sampai di segmen penutup kita di Jaga Malam kali ini teman berdua di edisi hari Rabu 2 September 2026 teman berdua ya. Kita tadi udah ngobrol banyak sekali ya teman berdua, mulai dari fenomena random shuffle, sains di balik memes dan juga hipokampus, sampai dampak emosional saat lagu favorit kamu terkontaminasi dengan kenangan-kenangan buruk teman berdua ya. Tapi di penghujung siaran malam hari ini saya pengen membagikan satu pesan atau mungkin POV yang sangat indah buat kamu renungkan sebelum kamu beristirahat gitu teman berdua. Jadi teman berdua ketahuilah bahwa fakta kamu pernah menyimpan seseorang dalam lagu, entah hubungan itu akhirnya berlanjut atau lu harus berpisah, itu sebenarnya adalah bukti nyata bahwa kamu adalah manusia yang pernah mencintai, pernah menghargai, dan juga pernah merasakan koneksi yang sangat dalam dengan manusia lain begitu. Itu tanda kalau kamu punya hati yang hangat, punya empati, dan tentunya punya kapasitas mencintai yang sangat besar. Tapi sekarang teman berdua, saatnya kamu melangkah maju, saatnya kamu menjadikan lagu itu milik kamu seutuhnya, kembali sebagai bentuk apresiasi dan juga kasih sayang bagi dirimu sendiri teman berdua, atau self love. Lagu itu diciptakan oleh musisinya untuk dinikmati keindahan nadanya dan juga tentunya lirik dan makna dari lagu tersebut, bukan untuk menyandera perasaan kamu atau mungkin memenjarakan kamu dalam ingatan masa lalu. Jadi mulai malam hari ini teman berdua, kalau lagu itu terputar lagi, buatlah memori baru dengan lagu tersebut, dengarkan lagu itu sambil menikmati indahnya kenangan-kenangan gitu ya teman berdua, atau mungkin bisa menikmati dengan indahnya malam hari ini gitu ya teman berdua, sambil mungkin bisa dengan juga meminum kopi gitu ya teman berdua, asik. Tapi jam 12 malam kayaknya gak asik ya kalau minum kopi teman berdua, takutnya gak tidur lagi. Ah, itu dia teman berdua. Dan juga bisa kamu juga mungkin bisa sambil mendengarkan musik, sambil bilang ke diri sendiri, terima kasih diri sendiri, kamu udah bertahan gitu sejauh ini teman berdua. Sosok orangnya mungkin udah menjadi masa lalu, tapi tentu teman berdua lagi dan lagi keindahan lagunya dan kedamaian hidup kamu adalah milik kamu hari ini, besok, dan selamanya. Terima kasih banyak teman berdua udah mendengarkan Pro 2 FM Palu, dan juga udah setia nemenin saya siaran dari jam 7 tadi sampai ini hampir menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya apa? Saya harus pamit undur diri teman berdua. Semoga obrolan kita malam hari ini bisa bikin pikiran kamu lebih tenang, hatinya lebih adem gitu ya, dan juga istirahat kamu malam hari ini jadi jauh lebih nyenyak teman berdua. Tapi tenang, setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu bersantai kamu sampai pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah teman berdua ya. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Selamat beristirahat, thank you, good night, stay safe, and sleep tight teman berdua. Oke, bye-bye.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

0: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda ku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu 2 September 2026, melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: KTP. Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto tiba di Vladivostok, Rusia pada 2 September 2026 dengan pesawat kepresidenan Garuda 1 untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Kunjungan Presiden Prabowo merupakan respon atas undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional. Eastern Economic Forum ke-11 diselenggarakan di Far Eastern Federal University pada 1 hingga 4 September 2026 menjadi platform diskusi ekonomi regional yang penting. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Indonesia Malaysia terus memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan agar tidak menjadi jalur bagi peredaran barang ilegal. Tahun 2026 nama resmi JTF berubah dari Joint Task Force on Narcotics menjadi Joint Task Force on Illegal Goods. Perluasan objek pengawasan ini menunjukkan bahwa kerjasama penegakan hukum di perbatasan terus menyesuaikan dengan resiko. Berita terakhir, teman Pro 2, film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Barusan INA. Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite itu akan menawarkan film tersebut kembali kepada pembeli global di Toronto Film Festival, melansir dari Variety. Barusan INA akan memperkenalkan proyek tersebut dari dalam pasar film perdana Toronto Film Festival. Pada September 2026, film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Meski menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan Origin akan berdiri sebagai cerita prequel, film tersebut mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga siap menjalani aktivitas di hari Kamis, teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang pagi ini beraktivitas di luar rumah, ada satu hal yang jangan sampai dilupakan ya, teman Pro 2, di mana kita semua diimbau untuk menggunakan masker ya, terutama ketika berada di luar ruangan. Kualitas udara saat ini sedang kurang baik, teman Pro 2, jadi pengguna masker bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara, terutama buat teman-teman yang sensitif terhadap kondisi udara. Jadi sebelum berangkat sekolah, kerja, kuliah, atau sekedar beraktivitas di luar, pastikan masker udah siap ya. Jangan lupa juga kondisi tubuh, untuk jaga kondisi tubuh dan tetap perhatikan informasi kualitas udara terbaru ya, teman Pro 2, melalui laman BMKG. Dan teman Pro 2, balik lagi bareng Melia ya. Dan aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk hari ini. Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini terpantau nggak ada hujan lagi, sama seperti prediksi dari BMKG kemarin, teman Pro 2, di mana nggak ada hujan sampai nanti di tanggal 10 September. Dan teman Pro 2, hari ini terpantau cerah di Palu ya, mulai dari Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Ulu Jadi, Tetangga, Taweli, Mantikolore, dan di suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 97% teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen teman Pro 2 untuk melindungi diri kita dari paparan sinar matahari yang cukup-cukup menyengat ini ya. Walaupun masih di jam 9 itu udah panasnya itu udah nusuk banget ya. Jadi kurangi dulu aktivitas yang di outdoor-outdoor teman Pro 2 biar kamu gak panas dalam juga ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putih teman Pro 2 minimal 1 hari itu sebanyak 2 liter ya. Usahakan ya teman Pro 2 biar kita terhidrasi ya. Oke, semangat untuk pagi ini teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga. Dan jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Produa.
1: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak, Deng. Nah, teman Produa, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel, nyesel, nyesel.

Gimana kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2 di pukul 7? Apakah kamu sedang berburu ke kantor? Kalau kantor kayaknya kecepetan deh. Ke sekolah ya. Karena ini udah pukul 7. Biasanya kalau udah 7.15 itu biasanya udah pada tutup itu pintu gerbang. Jadi keinget ya masa-masa sekolah. Aku gak pernah terlambat tau teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 di informasi terbaru nih, di mana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyelimuti Manila, Filipina, di mana memicu polusi PM2.5 hingga level sangat tidak sehat. Situasi ini mendorong sejumlah pemerintah daerah di Filipina meliburkan kegiatan belajar mengajar sebagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. PM2.5 itu merupakan partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke jauh ke dalam saluran pernapasan dan dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan kesehatan, termasuk penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Dan teman Pro 2, for your information, orang-orang di Kalimantan, anak-anak di Kalimantan sana gak libur ya. Sayang sekali di saat negara lain pada libur, di negara kita sendiri malah gak libur ya. Sedih banget ya, karena di saat asap lagi banyak banget di luar, itu kita sebenarnya harus dalam ruangan aja, stay di dalam rumah. Dan juga jangan lupa buat teman Pro 2 yang belum punya air purifier, kayaknya lebih bagus untuk investasi di air purifier untuk menetralisir udara agar kita bisa menghirup udara-udara bersih ya teman Pro 2. Dan ini sama situasinya di Kota Palu saat ini, di mana kemarin itu ada informasi udara di Kota Palu ini kurang sehat juga di PM2.5 teman Pro 2. So kita juga harus stay safe ya teman Pro 2 dimanapun kita berada, karena sekarang lagi kemarau panjang ya El Nino teman Pro 2. So kita harus hati-hati.

0: sudah 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.

Pro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu tempat terkering di bumi mendadak berubah menjadi putih. Badai musim dingin pada Agustus 2026 menyelimuti sebagian besar gurun Atacama di Chile dengan salju bahkan mencapai wilayah yang hampir mendekati pantai Pasifik. Fenomena ini cukup langka. Atacama memang pernah mengalami salju pada 2011 dan 2025, tetapi pada Agustus 2026 memiliki jangkauan yang tidak biasa. Salju terus bergerak dari pegunungan Andes melintasi bagian tengah gurun yang sangat kering hingga mendekati pesisir. Perubahan dramatis tersebut terlihat jelas melalui citra satelit NASA, di mana satelit Landsat 8 dan Landsat 9 mengambil gambar kawasan Atacama pada 6 dan 14 Agustus memperlihatkan perbedaan kondisi tersebut sebelum dan setelah badai. Yang menarik lagi, salju bukan satu-satunya hal yang datang bersama badai. Di wilayah lain, hujan turun dalam jumlah yang sangat besar hingga memicu banjir bandang dan aliran lumpur. Di Taltal, Chile bagian utara hampir 40 mm hujan tercatat hanya dalam 3 hari. Di mana menurut salah satu ilmuwan atmosfer dari University of Chile, jumlah tersebut kira-kira 10 kali rata-rata curah hujan tahunan kota tersebut.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini

0: Pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.